RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di momen Idul Adha ya teman Pro 2, pasti ini ada aja ya aksi-aksinya. Kalau tadi ini ya, aku ngomong nyebur ke parit ya teman Pro 2. Terus kemarin ada yang nyebur ke septic tank. Nah ini ada drama lagi. Lepas kendali sampai ngamuk ya, ini hewan kurbannya. Dan ini kalau momen yang harusnya berjalan dengan hikmat, tapi ada aja aksi-aksi yang kayak begini ya. Ada sapi yang kabur pas mau disembelih, terus masuk ke jalan raya, bahkan terperosok ke gorong-gorong ya, sampai proses evakuasinya ini melibatkan petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Kalau ini lokasinya di Jakarta Timur ya teman Pro 2, bayangin dong sapi segede apa ya. Ini sapi kurban berbobot 350 kg ngamuk dan terjebak di dalam gorong-gorong di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur ya, di hari Rabu kemarin. Dan sapi yang masuk ke gorong-gorong selebar 1 meter dengan kedalaman 2 meter ini sulit dievakuasi. Ya bayangin aja 350 kg segede apa masuknya ke gorong-gorong yang lebarnya cuma 1 meter ya. Kemudian ini warga meminta bantuan dari petugas dan akhirnya sampailah di lokasi kejadian. Dan tim rescue ini berhasil menyelamatkan sapi itu ya. Terus ada juga sapi lari ke jalan raya. Ini emang sapi-sapinya pada takut ya. Aku baca juga ya di threads itu, katanya sapi-sapi yang kalau ditonton, karena biasanya kalau kurban gitu kan waktu mau nyembelih kan banyak yang nontonin gitu kan, sapi-sapinya tuh stres, sapi-sapinya tuh takut, sapi-sapinya tuh malu gitu. Jadi gimana dong, harusnya ngumpet-ngumpet kali ya biar gak ada kejadian kayak begini. Tapi ya namanya momen Idul Adha pasti ada aja momen yang kayak begini. Kalau kita dengerin atau kita baca sekilas lucu sih, cuman pas di lokasi aduh mumet kayaknya.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Ini kan konsepnya tadi sempat dibilang sama Kak Danti kan keberlanjutan misalnya biar supaya pasar ini tetap terjaga terus kelestariannya. Terus juga tadi eco-cultural ya sebenarnya nyerempet-nyerempet ke budaya juga ya. Betul. Ini kenapa sih dua hal ini dibawa di Pasar Wangi?
2: Oke, sebenarnya karena kalau misalnya nih kakak ke pasar tradisional itu kan bokde-bokde yang jualan itu masih pakai kebaya, masih pakai jari kayak gitu kan. Nah itu kami bawa ke Pasar Wangi. Jadi untuk sebutannya di Pasar Wangi itu handai taulan.
1: Jadi, yang jualannya ya?
2: Untuk yang pengunjung.
1: Pengunjungnya itu handai
2: taulan. Itu memang kami anjurkan untuk memakai kebaya juga berwastra Nusantara. Tujuannya untuk mengingatkan ini loh cikal bakal pasar tradisional itu sebenarnya. Semua hidup kita tuh sebenarnya juga tergantung dari perputaran ekonomi di pasar tradisional kayak gitu. Begitupun tenan-tenan yang masuk itu kita runtut dia ambil produknya, bahan bakunya itu dari pasar tradisional.
1: Ya, selain itu apa sih Kak, mungkin dari keberlanjutannya mungkin yang dibawa dari Pasar Wangi ini kayak gimana sih nilai-nilainya?
2: Oke, di Pasar Wangi itu ada 3 tagline yaitu hidup selaras, lakon lokal dan ramah bumi. Nah, kalau berkaitan dengan keberlanjutan itu kan masuknya di ramah buminya itu. Jadi semua tenan atau jenama, kita nyebutnya jenama. Jenama yang terkurasi itu semua diperhatikan dari mulai packagingnya harus ramah bumi dan juga media promosinya itu tidak boleh memakai MMT, PVC dan juga bahan-bahan plastik. Jadi kita benar-benar hanya memperbolehkan media promosi dan packagingnya itu dari bahan yang ramah bumi.

Teman Pro 2, apakah kamu salah satu dari sekian banyak orang yang suka banget sama kartu Pokemon atau Pokemon Card? Dan ini tuh ternyata bukan cuma sekedar mainan anak-anak ya, tapi ini ternyata bisa jadi investasi yang bernilai fantastis. Wow, dari kemarin tuh aku lihat ya, teman aku tuh ada yang beli kartu Pokemon terus kan. Mungkin itu ada beberapa seri yang limited edition, kemudian dijual dengan harga yang cukup tinggi, makanya ini bisa jadi salah satu aset investasi. Nah, di beberapa tahun terakhir nih, ternyata kartu bergambar karakter Pokemon ini berubah jadi aset investasi yang nilainya fantastis. Bahkan ini diburu sama kolektor, investor, sampai trader profesional di berbagai negara. Tahu gak sih ada kartu Pokemon yang edisinya ini langka ya, tahun 2002 dijual dengan harga 17.500 US dollar atau sekitar 285 juta rupiah. Luar biasa. Itu kartu doang loh, teman Pro 2. Nah, ini disebutnya kartu vintage ya, dan jadi incaran karena jumlahnya terbatas dan kondisinya tuh masih sempurna, makanya nilainya cukup tinggi. Bahkan kartu ini juga dapat sertifikasi resmi dari lembaga grading profesional. Nah, penjual kartu yang namanya James ini bilang kalau awalnya dia tuh dapat kartu itu cuma dari hasil barter aja beberapa kartu lain sekitar 4 bulan sebelumnya, tapi dia memutuskan untuk menjual karena nilai pasarnya terus naik dan boom, laku 285 juta rupiah. Apakah kamu juga termasuk kolektor dari Pokemon card ya, atau cuma suka-suka aja? Nah, kalau cuma suka-suka aja nih, untung-untungan ya, siapa tahu ya kan kartu kamu dilirik sama kolektor dan waktu dijual nilainya jadi ratusan juta rupiah.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin.
1: Ada Miss Kepo.
2: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang agak ajaib dari cara kerja mata kita, Troxler Effect. Nah, ini tuh fenomena visual di mana mata kita berhenti merespon sesuatu yang diam, statis dalam waktu tertentu, sampai akhirnya bagian itu seperti menghilang dari pandangan. Jadi bukan bendanya yang hilang ya, tapi otak kamu yang berhenti memperhatikan. Contohnya gimana sih? Coba deh kamu fokus ke satu titik di tengah layar atau dinding, lama-lama bagian di sekitarnya bisa jadi blur, pudar, atau bahkan kayak menghilang. Keunikannya, Troxler Effect, otak kita cenderung mengabaikan hal-hal yang gak berubah, supaya kita fokus ke hal-hal yang lebih penting, kayak gerakan atau perubahan di sekitar kita. Makanya, hal statis lama-lama jadi invisible di persepsi kita. Mata dan otak kerja bareng buat efisiensi perhatian. Kita jadi lebih peka sama perubahan dibanding hal yang diam. Fun fact-nya dan Miss Kepo nih, ini juga alasan kenapa kita jarang sadar sama hal-hal kecil yang selalu ada di sekitar kita. Jadi, kalau kamu ngerasa ada yang hilang pas lagi fokus, bisa jadi itu bukan ilusi, tapi Troxler Effect yang lagi kerja. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.

0: Cyborg. Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
1: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Sade Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit, saatnya tentukan 5 lagu favorit. Karena udah jam 8 pas banget ya, jam 8 pagi. Votingnya aku tutup, thank you buat kamu yang udah gabung pagi ini. Ada siapa aja, ada Fatricia 93, ada Hilda Nadila Atika Sari 97, ada Shailes juga, ada Aung Yalin, ada 858 Yunita. Pokoknya thank you buat semua yang udah gabung pagi ini dan udah ikutan vote di Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Udah gabung juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan 3 lagu yang jadi juara pagi ini, kita mulai dari posisi ketiga dulu ya. Ada Zara Larsson dengan Midnight Sun.

Itu dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak ya. Selamat buat lagu-lagu favorit kamu yang masuk di 3 besar pagi ini. Nah, buat teman Pro 2 yang penasaran, kok lagu aku gak diputerin ya? Kok aku udah ngelis tapi kok gak dibacain ya? Aduh, tenang aja, aku baca kok ya. Cuman ya, gantian ya sama lagu-lagu dari teman Pro 2 lainnya. Jadi ditunggu aja pokoknya setiap hari, setiap pagi dari jam 7 sampai jam 8 di Satelilit. Ya udah yuk, langsung aja kita dengerin yang jadi juara pagi ini. Ini dia 3 besarnya, dimulai dari posisi 3 dulu. Ada Zara Larsson dengan Midnight Sun.

0: Pro2FM. Kalau menurut kamu sebagai Gen Z, buat kita menuju ke Indonesia emas, apa sih yang mungkin bisa dilakuin sama Gen Z? Apa sih skill yang kayaknya harus dipunyain banget sama Gen Z buat sekarang ini nih?
1: Sebenarnya ya Kak, kalau ngomongin skill itu banyak banget yang harus kita perlukan gitu. Tapi balik lagi ke passion masing-masing. Misalnya mungkin kalau aku nih, skill passionku di ngobrol sama orang, berarti skill komunikasiku yang harus ditingkatkan gitu. Tapi dari segala skill yang banyak ya, yang paling penting dan menurutku ini bukan harus lagi Kak, tapi kewajiban, yaitu memiliki critical thinking Kak. Okay. Karena kalau kita nggak punya critical thinking ya, kita bisa tersesat sama hal-hal yang ada di dunia nih Kak.
0: Seberapa pentingnya sih critical thinking ini selain kita biar nggak tersesat ini di dunia ini yang makin berkembang? Apa sih emang urgensinya?
1: Istilahnya nih ya, lebih baik berpikir kritis dulu daripada makan. Nah, kenapa sih aku bisa bilang gitu? Menurutku ya, karena berpikir kritis itu merupakan salah satu cara kita bisa survive nih Kak di era yang emang dimana kita diperlukan untuk berpikir gitu, menimbang-nimbang apa decision yang akan kita buat di esok hari atau di hari ini. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu juga? Karena misal nih, kita lebih memilih untuk makan dulu daripada berpikir kritis. Bisa-bisa yang ada di depan kita, apapun itu kita makan, sampah pun bisa kita makan gitu, kalau kita tidak berpikir kritis dulu. Dengan

8 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat, waktu Studio Pro 2. Gimana, udah sarapan belum teman Pro 2? Aku barusan sarapan pakai daging embe. Kedapatan juga daging kurban dan udah diolah, udah dimasak ya. Kalau tadi menunya itu aku apa ya, gak tahu namanya, pokoknya di bumbu kecap gitu ya, kayak krengsengan gitu ya teman Pro 2. Tapi mungkin kamu punya ide untuk mengolah yang lain, karena sate kayaknya bosan, atau sate udah semalam kamu nyate ya, bisa kamu olah jadi gulai ya kan, jadi tongseng, jadi rawon. Kalau dagingnya daging sapi, bisa kamu masak jadi rendang, beh enak banget. Bisa juga jadi empal ataupun oseng mercon, semur daging ya. Terus kalau misalnya pas dapet kakinya, kamu bisa olah jadi sop kaki kambing, jadi bistik juga. Aduh enak semua ini ya. Tapi ingat kolesterol ya teman Pro 2, makan secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya, karena ini biasanya tuh kita kalap gitu kan, dapatnya lumayan banyak, terus diolah jadi beberapa menu sajian gitu kan. Terus ujung-ujungnya lehernya kenceng ya kan, pundaknya kenceng, kepalanya agak cenut-cenut. Nah itu ada tanda-tanda ya. Tapi buat kamu yang belum sarapan, yuk sarapan dulu ya di jam 8 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Atau sekarang kamu lagi masak-masak, sedap banget.

0: ada daging kurban 4 kilo. Kalau aku kasih ke tetangga 1 kilo, berarti dagingku tinggal 3 kilo. Cukup gak ya buat aku barbekyuan?
1: Beneran mau dimakan sendiri? Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
0: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
1: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
0: Tapi kan.
1: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah bentuk syukur tertinggi.

kamu teman Pro 2 yang tertarik sama program magang nasional. Nah, ini batch 4-nya bakal dibuka di bulan Juli 2026. Kuotanya lumayan ya, 150.000 orang. Jadi di program magang nasional ini, saudara aku ada yang udah nyobain program ini dan benar-benar bagus sih ya. Jadi untuk para fresh graduate tuh ada pengalamannya begitu kan. Nah, pemerintah ini menggelar program magang nasional di batch 4 ini di bulan Juli 2026, nanti ada anggaran sebesar 4,14 triliun rupiah ya. Ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di hari Selasa lalu nih. Jadi siap-siap aja buat kamu-kamu ya yang pengen ikutan program magang nasional, boleh banget cek-cek aja informasinya dan cek juga pendaftarannya nanti di bulan Juli 2026.

juara Miguri masih ditempatin sama Tame Impala dan juga Jenny dengan Dracula. Dracula ini sendiri diproduseri langsung sama Kevin Parker. Nah, dia bilang kalau kolaborasi ini adalah eksperimen buat nyari titik temu antara musik yang psychedelic yang mengawang dengan aura Jenny yang karismatik, dan Dracula sendiri ada sebuah metafora. Di rilisannya bahkan dijelasin nih, kalau lagu ini ceritanya tentang perasaan yang terpikat atau terobsesi sama seseorang sampai rasanya kayak kita terhisap ke dalam dunianya. And this is Tame Impala dan Jenny, Dracula.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Ide Up. 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Divina pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi juga buat kamu yang baru aja gabung, baru aja melek, beh enak banget ya. Dan teman Pro 2, tanggal 1 ini hari lahir Pancasila, gimana persiapannya? Dan nanti setelah bulan Juni, nanti memasuki bulan Agustus, kita upacara ya teman Pro 2. Dan biasanya para paskibraka ini benar-benar dilatih dari jauh-jauh hari, bahkan jauh-jauh bulan. Kemarin sempat muncul huru-hara tentang paskibraka ya, tapi ya sudahlah, kita nggak ikut dramanya ya. Tapi ini disampaikan kalau paskibraka ini jadi mercusuar nilai Pancasila. Dan ini disampaikan oleh Direktur Utama Perum LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar ya, yang mengajak anggota paskibraka untuk jadi mercusuar. Apa tuh maknanya? Jadi mercusuar itu bisa menyuarakan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi dan berbagai persoalan sosial yang ada ya. Caranya gimana? Caranya dengan meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan. Terus bisa juga dengan memahami potensi daerah masing-masing. Karena kalau yang namanya paskibraka, ini kan dari seluruh Indonesia ya. Dari Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada, pokoknya dari mana-mana ada gitu. Nah ini bisa nih dengan meningkatkan kepekaan, terus memahami potensi daerahnya masing-masing. Cakep ya, apalagi juga ini masih muda-muda banget kan. Biasanya anak-anak SMA paskibraka itu kan. Jadi ini bisa banget nih buat jadi agen perubahan, agent of change ya. Sementara itu Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Rima Agristina ini menyampaikan kalau pelatihan untuk para paskibraka ini adalah salah satu cara untuk menyikapi pemberitaan-pemberitaan yang ada dan juga menyerukan nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Semangat buat adik-adik yang sedang menjalani masa karantina ya. Biasanya ada karantinanya dulu, dan aku tahu dulu aku pas kibra zaman SMP, zaman SMP aja sudah berat ya, salah sedikit push up gitu kan. Apalagi ini yang udah pas kibraka tingkatnya nasional, pasti beban di pundaknya ini berat sekali. Apalagi kalau nanti belum benar-benar selesai mengibarkan bendera merah putih gitu, kayak belum plong gitu ya. Cuma bisa ngasih semangat aja untuk perjuangan adik-adik pas kibraka, dan semoga dengan pembekalan-pembekalan yang ada ya, nilai-nilai Pancasila ya, itu benar-benar bisa tertuang. Gak cuman dasar negara aja, gak cuman lima sila aja yang diapalin aja, tapi benar-benar bisa diimplementasikan untuk kehidupan sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aduh, teman pro 2, kamu adalah anak muda yang peduli gak sih sama kesehatan kamu? Apakah kamu merokok? Ataukah kamu justru terpapar asap rokok? Nah, aku tuh sering banget ya ketemu sama orang gitu ya, yang rokoknya itu kayak asapnya tuh larinya ke kita gitu kan. Aduh, itu kalau udah kena kayak begitu biasanya aku menyingkir sih, daripada ya kan. Dan tahu gak sih, 3 hari lagi tanggal 31 Mei ini diperingati sebagai Hari Tembakau Sedunia ya. Dan momen global ini udah dicanangkan oleh Organisasi Kesehatan WHO, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya produk tembakau bagi kesehatan, gak cuman kesehatan aja tapi buat lingkungan juga ya, teman pro 2 ya. Kita tahu tuh di bungkus-bungkus rokok ya kan, itu udah ada gambar-gambar yang menyeramkan, tapi tetap aja gak takut ya kan. Karena akibat merokok ada gambar-gambar kayak kanker dengan berbagai macam kankernya gitu kan, ada kanker paru-paru dan lain-lain ya. Terus bisa juga penyakit lainnya, penyakit jantung ya, ada juga gangguan pernapasan. Ya kalau aku ngomong begini ya, biasanya perokok-perokok itu tutup kuping kayak gak peduli gitu kan. Tapi ingatlah, karena ini yang harus dilindungi juga adalah orang-orang yang ada di sekitar kita ya, lingkungan-lingkungan perokok yang jadi perokok pasif. Teman aku tuh ada ya, teman berdua yang dia tuh gak ngerokok ya kan, tapi dia masuk dalam lingkungan kerja yang pada ngerokok di dalam ruangan. Akhirnya teman aku itu kena gangguan pernapasan. Padahal teman aku perokok pasif, dia gak ngerokok, tapi yang kena asapnya, yang kena getahnya. Nah itu yang harus diperhatikan oleh para perokok. Dan benar gak sih kalau rokok ini adalah gerbang dari narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya? Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita ya, untuk memperingati Hari Tembakau Sedunia yang jatuh 3 hari lagi tanggal 31 Mei 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2 pasti tahu kan kalau tembakau itu beresiko, apalagi buat kesehatan diri kamu, kesehatan keluarga kamu, kesehatan orang-orang di sekitar kamu ya. Ini beresiko banget ya, apalagi ini nanti kita bakal ngobrolin apakah ya tembakau yang udah diolah, dilinting-linting jadi rokok ini bisa jadi pintu masuk dari nabza, narkotika, psikotropika dan zat adik lainnya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama UKM Peduli Nabza Undip, ada Audia Paradisa Agisti. Tapi nanti ya di jam 9.30 pagi, pastiin kamu bareng sama aku terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Ini hari libur, tapi ngobrol-ngobrolnya kita nggak libur ya. Karena pagi ini aku mau ngobrol-ngobrol bareng sama Audia Paradisa Agisti dari UKM Peduli Nabza Undip. Halo Audia, selamat pagi. Halo? Halo Audia? Oh, kayaknya Audia nggak denger nih suara kita. Coba ya, halo Audia, selamat pagi. Oke, kita mau coba hubungin Audia dulu ya teman Pro 2. Karena ini tiba-tiba tidak ada suaranya. Kayaknya Audia gak dengar suara aku deh, coba. Aku mau menghubungi Audia lagi. Kita mau ngobrolin tentang menyambut HBAT 2026. Rokok bisa jadi pintu masuk Nabza. Nah, halo Audia. Halo. Halo, halo. Oke, sepertinya tidak bisa menghubungi dengan WhatsApp ya. Jadi aku coba telepon manual dulu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay di sini aja 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, sambil aku coba hubungin Audia dari UKM Peduli Nabza Undip.

0: nih buat ngobrol-ngobrol bareng sama Audia. Kalau tadi ada sedikit kendala, semoga setelah ini gak ada kendala-kendala lagi ya. Kita sapa dulu, halo Audia, selamat pagi.
1: Halo kak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Audia libur-libur gak libur ya?
1: Waduh, bener banget.
0: Kita ketemu lagi di kesempatan kali ini. Dan Audia ini dari UKM Peduli Nabza Undip. Ini libur panjang, ada agenda gak dari teman-teman UKM Nabza Undip?
1: Wah, kita ada agenda sih. Jadi sebenarnya libur ini hanya libur beberapa hari doang ya, kalau dari universitasnya. Tapi kalau untuk dari kita sendiri, tanggal 31 nanti, itu kita kebetulan ada agenda HBAT, Kak.
0: Oke. Hari bebas asap tembakau sedunia ya?
1: Oh iya, benar.
0: Nah, itu dia. Ternyata ada agendanya. Itu teman-teman mau pada ngapain dari UKM Peduli Nabza Undip?
1: Kalau dari kita sendiri sih, kalau HBAT nantinya, kita itu bakalan ada kampanye gitu. Jadi kayak kita turun langsung ke CFD Undip yang ada di Sikatat. Di situ kita bakalan melakukan edukasi secara publik, secara langsung kepada masyarakat luas. Jadi bisa kita membagikan edukasi melalui brosur, ada juga games-games kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, bisa langsung ke sana di Sikatak.
0: Oke. Langsung aja datang ke sana ya. Tapi berarti ini masih mengangkat isu tentang asap rokok ya. Kenapa sih isu tentang asap rokok, isu tentang rokok ini masih penting banget nih untuk dibahas sampai sekarang, Audia?
1: Karena isu dari rokok ini tuh tetap krusial. Angkanya itu tiap tahun itu, apalagi yang remaja, itu selalu meningkat di Indonesia. Terus rokok itu juga bukan sekedar masalah ya kak, tapi sudah bergeser jadi ancaman bagi generasi masa depan. Dan sebagai mahasiswa, khususnya di UKM Peduli Nabza, kami itu melihat ini normalisasi rokok di masyarakat ini sebagai sesuatu yang memiliki dampak negatif. Jadi gak bisa diabaikan. Jadi selama zat adiktif ini itu masih mudah diakses sama anak di bawah umur dan remaja, isu ini akan selalu mendesak untuk disuarakan.
0: Oke. Jadi karena ini seperti dinormalisasikan ya, anak-anak zaman sekarang kayaknya kalau gak ngerokok tuh gak keren gitu. Nah ini kalau dari teman-teman UKM Nabza Undip sendiri, untuk menyentuh anak-anak muda juga agar mereka tuh aware terkait dengan bahaya merokok ini seperti apa?
1: Ini sih, karena udah menjadi bentuk normalisasi sosial yang salah kaprah. Industri rokok itu pinter banget ngemas produk mereka melalui iklan dan sponsorship dengan anak muda. Sehingga rokok itu sering diidentikan dengan citra keren, dewasa, dalam pergaulan. Di UKM Peduli Nabza sendiri, kita memandang ini sebagai tantangan yang sangat besar. Tugas kita itu mendefinisikan ulang dari arti gaya hidup keren yang sesungguhnya, yaitu gaya hidup sehat, berprestasi, dan memiliki kontrol penuh atas diri sendiri tanpa ketergantungan pada zat apapun.
0: Oke, itu ya. Jadi hidup keren itu ya hidupnya kalau berprestasi, bukan keren karena ketergantungan dengan zat apapun. Tapi ada istilah sering juga kita dengar ya, rokok ini bisa jadi gateway ataupun pintu masuk untuk penyalahgunaan zat-zat lainnya. Sebetulnya itu benar nggak sih, Audia?
1: Itu sebenarnya bisa dibilang ya, karena jarang sekali ada orang yang langsung mencoba narkoba golongan berat seperti sabu atau ganja itu tanpa pernah menyentuh rokok atau alkohol terlebih dahulu. Jadi rokok itu mengenalkan tubuh dan otak pada sensasi ketergantungan zat adiktif awal kayak nikotin. Ketika seseorang itu sudah terbiasa untuk bisa memanipulasi emosi atau stresnya dengan rokok, batasan psikologis mereka untuk mencoba zat lain itu biasanya lebih kuat atau akan semakin menipis.
0: Oke, jadi memang itu adalah salah satu cara ya. Emang jarang sih ya kenal sama narkoba, awalnya nggak ngerokok, mungkin ada, tapi satu dari sekian banyak ya, yang pastinya nyobanya rokok dulu ya, Audia ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke. Nah ini kan biasanya para perokok itu kan awalnya coba-coba ya, awalnya merokok, tapi kayak aduh kurang nendang nih pakai rokok, akhirnya mencoba dengan obat-obatan yang lainnya. Nah awalnya coba-coba jadi termasuk yang golongan yang rentan terpapar nabza. Nah ini awalnya seperti apa? Apakah dari yang mungkin dari lingkungannya kah, atau dari masalah-masalah hidup yang dialami kah, atau seperti apa sih dengan realita yang ada saat ini?
1: kalau misalnya secara neuroscience sendiri, nikotin dalam rokok itu bisa picu pelepasan dopamin di otak, sehingga bisa memberikan efek relaksasi sesaat. Jadi seiring berjalannya waktu, otak itu akan mengalami toleransi, artinya butuh dosis yang lebih tinggi atau zat yang lebih kuat untuk bisa dapetin efek senang yang sama. Selain faktor biologis, secara sosial psikologi sendiri, seseorang yang berani mendobrak batasan untuk mencoba rokok, terutama saat remaja atau usia sekolah, itu biasanya berada di lingkungan yang juga punya akses atau kelonggaran terhadap zat adiktif lainnya. Jadi kalau ditanya faktor terbesar apa sih anak muda itu, apakah lingkungannya, penasaran atau media sosial, biasanya itu yang terbesar itu di lingkungan sama rasa penasaran. Karena biasanya rasa penasaran itu dipicu oleh paparan media sosial, tapi eksekusinya itu mulai merokok biasanya karena dorongan lingkungan pertemanan. Jadi keinginan untuk diterima, diakui oleh kelompok seringkali itu bisa mengalahkan pemikiran akal sehat dari remaja.
0: Oke, jadi itu ya. Pertama mungkin bisa penasaran gara-gara media sosial. Abis itu di lingkungannya, kalau nggak ngerokok sambil ngopi atau ngerokok abis makan tuh kurang keren gitu ya Audia ya.
1: Benar.
0: Berarti lingkungannya itu nggak bagus nih. Jadi kamu harus mengganti circle kamu atau tongkrongan kamu ya. Tapi kan untuk nge-cut off orang-orang yang seperti itu nggak gampang ya. Apalagi mungkin kita perantauan, temennya cuman ya itu kan temen yang dari dulu aku kenal gitu. Nah, cara nge-cut off-nya seperti apa daripada kita terpapar asap rokok terus ya kan?
1: Iya benar. Sebenarnya untuk nge-cut off-nya itu kita bisa sih sebagai teman ya. Untuk kalau misalnya dari UKM kita sendiri, kita itu mengedukasinya dengan pendekatan sebaya dan edukasi yang kreatif. Karena anak muda sekarang itu nggak suka banget digurui dengan ceramah yang kaku-kaku atau ditakut-takuti gitu ya dengan gambar visual yang ekstrim. Jadi edukasi itu bisa masuk ya lewat medium yang mereka suka. Misalnya seperti infografis yang estetik, video pendek di TikTok atau Instagram. Lalu juga bincang-bincang secara santai dengan webinar, serta lewat pendekatan yang personal tentunya dari sebagai teman yang suportif tanpa menghakimi.
0: Oke, itu pentingnya ya. Tidak suka digurui, tapi jadilah teman sebaya yang baik, jadi teman tanpa menghakimi. Itu penting banget sih, menghakimi. Kamu sih ngerokok, kamu sih coba kalau kamu gak ngerokok, kamu gak kena narkoba kan? Nah, ini gak boleh seperti itu ya. Oke, Audia, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya. Kita masih ada satu segmen lagi buat ngobrol-ngobrol sama Audia. Jangan ditutup dulu teleponnya Audia ya.
1: Oke, Kak.
0: Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Audia Paradisa Agisti dari UKM Peduli Nafza Undip. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kita lanjut lagi yuk ngobrolnya bareng sama Audia dari UKM Peduli Nabza Undip. Nah, ini kita masih terhubung ya dengan Audia. Halo, halo Audia.
1: Halo, Kak.
0: Nah, masih terhubung. Oke, Audia, biar teman Pro 2 semakin melek bahayanya rokok ya terhadap kesehatan fisik. Nah, apakah ini juga bisa berdampak ke kesehatan mental ataupun mungkin produktivitas anak-anak muda nih, Audia?
1: Tentu saja ya. Kalau misalnya untuk kesehatan mental sendiri, kalau kita menggunakan rokok ya sebagai remaja atau yang masih sekolah, itu sangat berdampak. Karena dari rokok sendiri selain kesehatan, kalau di mental itu, kita itu bisa sulit fokus untuk belajar. Lalu kita ketergantungan dengan zat adiksi seperti rokok ya gitu.
0: Oke, jadi ini bisa bikin permasalahan kesehatan mental. Gak ngerokok juga kadang uring-uringan ya Audia ya.
1: Iya.
0: Bikin sepet katanya ya. Aku juga gak tahu karena aku bukan perokok ya. Tapi di momen hari bebas asap tembakau di tahun ini, tadi kan UKM Peduli Nabza Undip mau ada acara di tanggal 31 Mei 2026 ya. Ini menggandeng juga gak teman-teman dari luar UKM atau nanti seperti apa acaranya?
1: Untuk acaranya sendiri, kita itu HBAT ini termasuk program kerja internal ya. Mm-hmm. Jadi semuanya itu memang dari UKM Peduli Nabza yang siapkan. Jadi langsung kita turun kampanye di CFD Universitas Diponegoro di Kesikatak. Di situ kita akan melakukan edukasi bersama teman-teman panitia lainnya. Jadi kalau kalian melihat nanti di Cikatak ada yang memakai kemeja berwarna merah, itu kemeja kita. Oh. Jadi kalian bisa langsung ya bersapalah bersama kita. Lalu juga jangan lupa untuk mainkan gamesnya sehingga bisa mendapatkan hadiah kecil dari kita.
0: Ui.
1: Gitu. Kita juga punya yang namanya kayak NMT di sana, kalian bisa tanda tangan sebagai salah satu suara kalian yang menyemaraki hari bebas asap tembakau itu.
0: Oke, kenapa pilihnya warna merah, Audia?
1: Warna merah itu udah menjadi salah satu ya karakteristik kita ya sebagai UKM Peduli Nabza. Memang dari tahun pertama memang kemeja merah.
0: Oke, jadi memang udah identik ya. Dan dari jauh pun kalau lihat kemeja warna merah tuh udah kelihatan ya Audia ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi nanti rombongan berkemeja warna merah. Nah itu Audia dan kawan-kawan. Nah nanti model kampanyenya seperti apa? Kalau tadi Audia bilang kan anak-anak muda zaman sekarang, Gen Z tuh gak suka diguruin.
1: Bener banget. Tentunya sewaktu kita kampanye, kita dengan bahasa yang tidak menggurui teman-teman, tapi lebih sebagai teman yang mengingatkan. Jadi ya tidak menjudge mental gitu.
0: Oke, apa kabar kalau nanti kalian ketemu para perokok di sana, Audia? Apa yang akan kalian lakukan?
1: Pastinya sih kita akan bukan menasehati dengan cara menggurui, tapi sekedar memberikan saran saja gitu.
0: Oke, ngapain orang rokok juga beli-beli sendiri. Nah, kalau ketemu kayak gitu gimana tuh?
1: Waduh, ini sering banget sih ditemuin ya. Bahkan di lingkungan aku pun masih ada yang seperti ini. Tapi sebenarnya kita cuma bisa dibatas mengingatkan mereka ya, menyarankan mereka. Tapi kalau untuk membenahi diri sendiri ya memang dari diri mereka harus mau gitu.
0: Oke, memang kembali lagi ke diri masing-masing ya. Kita juga nggak bisa memaksa gitu ya. Nah, kalau ada teman nih Audia yang mulai terjebak kebiasaan yang buruk ya, salah satunya ini adalah merokok atau bahkan sampai mengenal atau mencicipi zat-zat adiktif lainnya, sebagai teman apa yang bisa kita lakukan Audia?
1: Sebagai teman, yang pertama pastinya itu kita dengarkan tanpa menghakimi mereka. Jadi jangan langsung nyalahin mereka dan sama menceramahi mereka. Jadi kita cari tahu dulu nih, apa sih alasan sama masalah di balik mereka menggunakan rokok. Apakah itu karena stres, apakah karena masalah kuliah atau masalah keluarga. Dan kita juga harus memberikan mereka ruang aman. Jadi tunjukin kalau misalnya kita peduli sama kesehatannya, bukan karena ingin mengontrol hidupnya. Lalu ajak juga ke aktivitas positif, karena sekarang anak remaja itu kan suka

0: itu ya teman Pro 2. Jadi intinya adalah banyak-banyakin kesibukan aja. Kalau kamu banyak-banyakin ngelamun ya, ngelamun sambil sebat dulu dah ya, setelah sebat ngopi dulu dah. Itu gak jelas ya kalau kayak begitu terus ya. Mendingan banyak kegiatan yang positif, ajak teman kamu untuk berkegiatan yang positif juga. Menarik, apalagi anak-anak kampus yang mungkin jauh dari rumah ya, sebagai mahasiswa perantauan juga, banyak-banyakin kegiatan positif daripada kamu menyentuh hal-hal berbahaya untuk masa depan kamu ya. Oke, terakhir nih Audia, apa pesan kamu buat teman Pro 2 biar lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarganya, kesehatan teman-temannya, kesehatan yang ada di lingkungan sekitarnya, dengan berani bilang enggak dulu deh kalau ditawarin rokok ataupun nabza?
1: Oke, kalau untuk pesanku sih, tubuh dan masa depan kamu itu merupakan aset yang paling berharga yang kamu miliki sekarang. Jadi jangan gadaikan masa depan cerah, mimpi-mimpi besar, dan kesehatan kamu hanya demi validasi sesaat di tongkrongan atau menjadi pelarian instan dari masalah. Jadi berani bilang enggak untuk rokok dan nabza itu bukan berarti kamu enggak asyik atau enggak seru, tapi itu bisa membuktikan kalau misalnya kamu itu merupakan pribadi yang mempunyai prinsip, berkarakter kuat, dan sayang sama diri sendiri. Your life is too valuable to be wasted on addiction. Yuk jadi generasi yang keren tanpa asap, hebat tanpa adiktif. Stay healthy, stay productive, and say no to drugs and smoking.
0: Wah, luar biasa. Jadi generasi yang keren tanpa asap, tanpa narkoba juga ya. Jadi kamu bisa ikutan, gabung aja nanti ke Car Free Day di tanggal 31 Mei ya Audia ya, bareng sama teman-teman UKM Peduli Nabza Undip. Di sana nanti ada banner yang bisa kamu tanda tangan juga sebagai tanda kalau kamu juga mendukung bebas asap tembakau ini ya. Semoga orang-orang yang ada di sekeliling kamu juga punya kesadaran akan hal itu ya. Ya udah Audia, karena udah hampir jam 10 pagi, kita sampai sini dulu ya ngobrol-ngobrolnya Audia ya.
1: Oke Kak.
0: Oke, ya. Mungkin next time bisa cerita lagi tentang kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan oleh UKM Nabza Undip, apalagi nanti jelang Hari Anti Narkotika Internasional yang pastinya banyak banget kegiatan-kegiatannya ya. Sukses terus untuk Audia dan juga teman-teman dari UKM Peduli Nabza Undip. Selamat pagi Audia.
1: Terima kasih, selamat pagi Kak.
0: Oke, itu tadi teman Pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Audia Paradisa Agisti dari UKM Peduli Nabza Undip untuk menyambut HBAT 2026, Hari Bebas Asap Tembakau 2026 ya. Dan rokok ini bisa jadi pintu masuk nabza, jadi hati-hati, mendingan gak usah ngerokok ya teman Pro 2, karena ya ini selain merugikan fisik kamu, ternyata bisa juga pengaruh ke kesehatan mental kamu juga. Ya udah, sampai sini dulu aku temenin kamu di Spada. Abis ini ada Wella yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Kita ketemu lagi besok pagi, pastinya cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaydi Notonegoro, mengungkapkan pemerintah menyiapkan pasokan CPO untuk mendukung program biodiesel B50 mulai Juli 2026. Menurutnya, kebijakan satu pintu ini menjadi faktor utama memperlancar pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Komaydi menekankan bahwa pengaturan ekspor satu pintu memberi kepastian data produksi dan konsumsi B50 bagi pemerintah selaku pelaku industri. Menurutnya, koordinasi ini penting karena selama ini harga ekspor dan domestik CPO mengalami perbedaan signifikan sehingga menimbulkan dilema. Info Pro 2. Dana bantuan Rp25 juta per RT di Kota Semarang pada tahun 2026 akan difokuskan untuk mendukung program ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan hidup. Pemanfaatan anggaran tersebut diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat di tingkat lingkungan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramesuti mengatakan, arah penggunaan anggaran tersebut menyesuaikan fokus pembangunan Kota Semarang dalam beberapa tahun ke depan. Info Pro 2. Info terakhir teman Pro 2, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei, Fang Qinli dan Fang Jianli dalam rubber game. Pertandingan ke babak 32 besar tersebut berlangsung selama 67 menit di Singapore Indoor Stadium Rabu 27 Mei 2026. Fajar dan Fikri menang dengan skor akhir 15-21, 21-17 dan 21-15.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 RT.

Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Selamat Idul Adha hari kedua ya. Ketemu lagi sama Wela yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini. Yuk langsung aja kamu ke Instagram Pro 2 SMG atau boleh banget nih kamu request lagu favorit kamu di WA Pro 2 081 565 1093. Pokoknya aku tunggu ya teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Hoi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: bicara ini kan tentu aja nggak semua orang langsung pede nih kak buat bicara di depan umum.
1: Betul.
0: Kalau ada perempuan muda yang ngerasa belum percaya diri, belum pede buat bicara di depan orang, apalagi orang banyak nih ya kak ya. Langkah kecil apa yang bisa dimulai sama teman-teman di luar sana?
1: Langkah kecil yang dimulai adalah dari di dalam rumah dulu ya, karena semuanya itu memang butuh proses. Kalau misalnya belum kursus dulu, gak apa-apa. Yang pertama dari nulis di buku, kemudian naik ke cermin ya. Kita mulai dari benda mati dulu aja, sebelum ketemu dengan orang-orang beneran ya. Iya.
0: Cermin juga.
1: Cermin ajaib ya. Cermin dan kemudian baru kamera. Langkahnya gitu. Nulis ya, jadi kertas, terus kemudian cermin dan kamera. Kenapa kita pakai berbicara di depan cermin, terus berbicara di depan kamera? Karena mereka ini adalah benda mati yang tidak mungkin ngejudge kita.
0: Oh, benar banget.
1: Masa cerminnya tiba-tiba ngomong, hey suaramu sangat jelek, kan gak mungkin
0: bener
1: ya kak ya. Nah, kalau kita udah berani ngomong di cermin, baru naikin ke berani ngomong di kamera, pelan-pelan di posting. Sekarang kan di Reels juga ada uji coba Reels. Jadi supaya teman-teman kita atau yang follow kita tuh gak lihat, tapi orang lain dulu yang lihat. Kalau ternyata orang, bagi orang lain kita tuh keren, terus kita udah dapat positifnya, kontennya udah naik kan, kita semangat nih. Baru di aktifin untuk bisa teman-teman kita lihat gitu. Dengerin

itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

penyisihan sebagian dari iman. Kita tentu sering mendengar kalimat ini. Islam adalah agama yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan atau tempat kita tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan menyuka kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tumur

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fit, aku punya tebakan nih. DJ apa yang bau banget?
3: Hah? DJ yang bau banget? DJ yang gak pernah mandi kali?
2: Salah. Mau tahu DJ apa yang bau banget? DJ Burin Kegot. ada lagi nih. Kenapa ikan di laut gak habis-habis dari dulu sampai sekarang? Karena di laut gak ada kucing. Mana aja kucing di laut kan? Lagi-lagi, kenapa anak babi kalau jalan nunduk?
3: Kenapa?
2: Karena dia malu punya emak babi.
3: Apaan sih, San? Garing banget, Tutu. Gak malu apa kamu diliatin orang? Lagian heboh banget sih ketawanya. Entar ya, kamu kalau ketawa mangap-mangap dimasukin laler baru tahu rasa kamu. Udah ah, aku mau balik dulu ya keburu sore.
4: Banyak orang yang tertawa berlebihan sampai terpingkal-pingkal ketika bercanda. Ini bertentangan dengan sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan agar tidak banyak tertawa. Beliau bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa. Sesungguhnya banyak

0: Media. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Selamat siang, ada aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Yang nemenin kamu waktu istirahat kamu, ya biar tetap santai tapi tetap cuan juga ya teman Pro 2. Soalnya di Santai Siang, Santai Tapi Cuan, kita selalu bahas ide-ide bisnis yang deket sama kehidupan kita sehari-hari, tapi punya peluang yang gede buat dijalani. Nah, ngomongin soal bisnis, hari ini nih kita mau bahas sesuatu yang spesial banget, yang penuh cerita dan pastinya nggak pernah sepi sama peminat. Kita bakal ngobrolin ide bisnis dari dunia pernikahan nih, teman Pro 2. Jadi pernikahan itu kan bukan cuma soal cinta dan juga janji sehidup semati. Celah. Jadi dibalik itu semua, teman Pro 2, dibalik acara pernikahan, ada banyak banget peluang usahanya. Mulai dari catering, dekorasi, terus ada make up, foto video, sampai hal-hal kecil yang, ya walaupun kecil tapi tetap krusial, yang kadang tuh suka kelupaan teman Pro 2 ya, sering banget disepelein juga, padahal nilainya itu cuan banget sebenarnya. Nah, salah satu bisnis nih yang lagi sering muncul di momen pernikahan adalah bisnis hantaran. Hantaran tuh sekarang gak cuma sekedar barang, tapi juga soal estetika, makna, sama pengalamannya. Makanya nih, di Santai Tapi Cuan kali ini, kita bakal kenal lebih deket lagi sama bisnis hantara. Mulai dari gimana cara buat mulainya dari nol nih, terus apa aja yang dibutuhin, konsep yang diminatin juga bakal kita bahas, sampai gimana caranya jualannya nih, biar dilirik sama calon pengantin. Makanya, buat kamu yang lagi cari ide usaha atau pingin punya bisnis sampingan ya, teman Pro 2 yang pas sama momen spesialnya orang lain, nah, pembahasan hari ini bisa banget jadi inspirasi kamu. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Soalnya abis ini kita bakal kupas tuntas semua peluang bisnis dari dunia pernikahan. Cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Dengerin kata pernikahan nih, yang kebayang tuh biasanya langsung satu momen sakral, bahagia dan juga penuh cerita. Tapi di balik satu hari istimewa itu ya, ternyata ada satu dunia lain yang enggak kalah menarik. Yaitu ada dunia bisnis pernikahan. Soalnya faktanya nih teman berdua, pernikahan enggak pernah ada kata sepi. Setiap tahun tuh selalu aja ada pasangan yang nikah. Artinya, selama masih ada cinta sama komitmen, peluang bisnis di dunia pernikahan bakal terus hidup sehidup cinta mereka, teman berdua ya. Dan yang menarik, bisnis pernikahan itu bukan cuma soal gedung mewah atau pesta besar, teman berdua. Justru banyak ide bisnis yang bisa dimulai dari hal sederhana. Modalnya kecil, tapi punya nilai jual yang tinggi. Kalau kita tarik lebih deket lagi nih, persiapan pernikahan itu tuh panjang banget, teman berdua. Mulai dari lamaran, seserahan, akad, resepsi, sampai acara setelahnya. Jadi, di setiap tahap itu selalu ada kebutuhannya. Dan di situ tuh, peluang bisnisnya muncul. Contohnya nih, dari urusan makanan dulu ya, bisnis catering pernikahan sekarang tuh nggak melulu harus yang skalanya besar. Ada juga catering rumahan, snack box, dessert table, sampai coffee corner kecil-kecilan yang justru jadi favorit tamu. Terus ada bisnis dekorasi juga. Bukan cuma dekor pelaminan ya teman berdua, tapi juga dekor akad, lamaran, foto booth, sampai meja hantarannya juga ada. Jadi konsepnya tuh juga makin lama makin beragam, dari yang tradisional, rustic, modern, sampai minimalis yang estetik buat difoto teman berdua. Belum lagi dunia jasanya teman berdua. Mulai dari make up artis ada, hairdo juga ada, busana pengantinnya ada, MC, wedding organizer, sampai dokumentasi foto dan video. Nah, semuanya itu punya peran penting dan saling lengkapin satu sama lainnya. Yang bikin bisnis pernikahan makin menarik ya. Sekarang ini tuh tren pernikahan juga ikut berubah, teman-teman. Jadi banyak pasangan muda yang pingin konsepnya tuh simple, intimate, tapi tetap berkesan buat mereka. Nah, tren itu justru tuh ngebuka peluang yang buat pelaku UMKM yang kreatif dan fleksibel, teman-teman. Misalnya intimate wedding bikin permintaan souvenir custom itu tuh meningkat lebih tinggi daripada biasanya. Jadi souvenir yang personal, ada nama pasangan, terus tanggal pernikahannya, dan desainnya yang unik, sekarang jauh lebih diminatin sama pengantin-pengantin ini teman berdua ketimbang souvenir-souvenir masa lainnya. Belum lagi ada bisnis undangan. Dari undangan cetak, undangan handmade, sampai undangan digital yang praktis dan kekinian. Ini semua tuh jadi peluang besar buat kamu yang jago desain atau suka ngulik hal-hal yang kreatif. Dunia pernikahan juga erat banget nih sama emosi, teman berdua. Orang itu rela ngeluarin uang lebih, asalkan momennya tuh berkesan. Nah, di sini nih, nilai plus bisnis pernikahan tuh kelihatan menonjol dibanding bisnis lainnya. Tapi tetap aja, masuk ke bisnis itu juga butuh strategi. Bukan cuma soal produk atau jasanya, tapi juga soal kepercayaan. Soalnya yang kamu jual bukan sekedar barang teman berdua, tapi bagian dari momen hidup seseorang. Makanya branding dan pelayanan tuh jadi kunci. Mulai dari komunikasi yang ramah, hasil kerja yang rapi, sampai konsistensi kualitas. Sekali klien puas, promosi dari mulut ke mulut bisa jalan dengan sendirinya. Apalagi sekarang kan ya, media sosial tuh punya peran besar banget nih. Instagram, TikTok, sampai WhatsApp itu jadi etalase utama bisnis pernikahan. Foto before after, terus video prosesnya, sampai testimoni klien bisa jadi senjata promosi yang paling ampuh. Yang terpenting nih teman berdua, bisnis dari dunia pernikahan itu fleksibel. Bisa dimulai sambil kerja, terus bisa dimulai dari rumah, dan bisa juga berkembang pelan-pelan. Asalkan kamu konsisten, mau belajar, sama berani mulainya dulu. Jadi teman berdua, kalau kamu lagi cari ide bisnis yang selalu punya pasar, penuh sama cerita, dan deket dengan kehidupan sehari-hari, dunia pernikahan bisa jadi jawabannya. Dan nanti selanjutnya teman berdua, kita bakal bahas yang lebih spesifik lagi, salah satu peluang yang lagi naik daun.
mulai dari cara memulainya sampai strategi jualannya. Jadi tetap di Santai Siang, santai tapi cuan, soalnya ide bisnis bisa datang dari

saya Tiffanika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Teman Pro 2 kira-kira udah pada tahu nggak ya sama yang namanya hantaran atau seserahan itu apa?
1: Seserahan atau hantaran itu biasanya yang buat dekahan itu nggak sih?
2: Udah tahu sih, itu kan yang biasa kayak kita mau lamaran atau nikahan.
3: Untuk hantaran sama seserahan sendiri tuh udah tahu dari lama. Ya seperti seserahan si barang atau apa gitu.
1: Hantaran atau seserahan? Kayak kita mau lamaran, kita harus bikin hantaran yang dikasih sama seseorang yang mau kita lamar gitu sih.
0: Seserahan impian kamu tuh kayak apa nih?
4: Ya Gusti. Apa ya?
1: Enggak tahu.
2: Seserahan impian aku emas 10 gram atau sesuai tanggal lahir aku, kayak 6 ditambah 3 ditambah 5 itu berapa, nah itu.
3: Kesian ternyata gimana itu pastinya emas atau paket uang itu sih.
1: Seserahan impian aku yang pasti seperangkat alat sholat.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
5: Santai tapi cuan.
0: Teman Pro 2 tadi udah aku lempar pertanyaan nih ke kamu semua teman Pro 2 ya. Ngomongin soal hantaran atau seserahan. Kira-kira udah pada tahu apa belum sih itu apaan? Kalau dari aku pribadi sih jawabannya jelas banget, tahu. Soalnya dulu aku sempat jadi videographer weddingan, jadi udah gak asing nih sama seserahan itu apa. Jadi seserahan ditata rapi, diarak, difoto, bahkan kadang lebih heboh daripada pelaminannya teman Pro 2. Mulai dari isinya yang lengkap sampai tampilan yang estetik, semuanya punya peran penting di momen pernikahan. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, seserahan impian itu yang kayak gimana sih? Kalau aku dari pengalaman aku ya teman Pro 2, yang paling utama tuh sebenarnya adalah isinya. Soalnya seserahan itu simbol tanggung jawab dan kesiapan. Bukan soal seberapa mahal, tapi seberapa relevan dan bermakna buat pasangan itu sendiri. Apalagi buat calon pengantin nih yang budgetnya pas-pasan, gak perlu tuh maksain isi yang mahal-mahal. Yang penting fungsionalnya, dibutuhin sama punya cerita. Tapi, satu hal yang gak bisa dipisahin dari seserahan adalah tampilannya. Soalnya jujur aja ya, percuma nih kalau isinya tuh penuh makna tapi dibungkusnya seadanya. Kan di era sekarang, estetika tuh penting. Bukan cuma buat difoto, tapi juga buat ninggalin kesan. Makanya seserahan yang ideal itu bukan soal banyaknya barang, tapi keseimbangan antara makna, fungsi, sama visualnya. Dan dari situ kita kelihatan juga ya teman Pro 2, kenapa bisnis hantaran masih terus diminati. Soalnya yang dijual bukan cuma barang, tapi pengalaman dan kesan. Nah, kita lanjut lagi ke santai siang, santai tapi cuan. Soalnya abis ini aku kasih tips buat kamu buat mulai bisnis hantarannya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Tua, kalau ngomongin dunia pernikahan nih, ada satu elemen yang hampir gak pernah absen. Bukan pelaminan, bukan gaun pengantin, tapi hantaran. Nah, hantaran atau seserahan itu jadi simbol penting dalam prosesi pernikahan. Isinya bisa macam-macam, tapi satu yang pasti teman berdua, harus rapi, estetika, dan punya kesan yang spesial. Dan dari sini nih, bisnis hantaran muncul sebagai peluang yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata punya pasar yang besar dan stabil. Bisnis hantaran itu pada dasarnya ya teman Pro 2, bisnis kreativitas dan kerapian. Barangnya bisa sama, tapi nilai jualnya bakalan jadi pembeda di cara penyajiannya. Mulai dari pemilihan boxnya, terus penataan isi, kombinasi warna, sampai detail kecil kayak pita atau ornamennya. Isi hantaran juga beragam banget. Ada perlengkapan ibadah, pakaian, skincare, sepatu, tas, makanan, sampai perlengkapan rumah tangga. Semuanya itu bisa dikemas jadi hantaran asalkan konsepnya itu jelas dan tampilannya juga menarik. Yang bikin bisnis hantaran itu menarik ya teman Pro 2, modalnya tuh relatif fleksibel. Kamu nggak harus tuh stok yang banyak, terus stok barang mahal nggak harus. Banyak pelaku usaha hantaran tuh yang sistemnya by request. Jadi klien biasanya tuh ya sudah punya isi hantarannya sendiri-sendiri. Tugas kita tinggal nata, kemas, dan ngebuatnya itu kelihatan niat sama berkelas. Modelnya juga lebih ke alat-alat dasar kayak box, terus mika, kain, pita, lem tembak, dan juga pastinya kreativitas. Nah, kalau ngomongin cara mulai bisnis hantarannya sendiri ya teman berdua, langkah pertama tentu aja tentuin konsepnya dulu. Apakah kamu mau fokus ke hantaran pernikahan adat, hantaran modern minimalis, atau hantaran custom sesuai permintaan klien? Nah, habis konsepnya ketemu, penting juga kamu nentuin target pasarnya. Apakah menyasar pasangan muda dengan budget terbatas atau klien yang pengen hantaran premium dengan desain yang eksklusif? Dari situ kamu bisa nih nentuin harganya. Harga bisnis hantaran biasanya dihitung per box atau per set. Tergantung tingkat kesulitan, bahan yang dipakai, dan jumlah item yang ada di dalamnya. Yang gak kalah penting adalah portofolio ya teman Pro 2. Di bisnis hantaran tuh visual segalanya. Calon klien tuh biasanya percaya banget sama kita setelah mereka tuh ngeliat hasil karya kita teman Pro 2. Makanya media sosial jadi senjata utama. Instagram sama TikTok tuh biasanya jadi etalase digital. Posting foto hasil hantaran kamu, terus video proses pembuatannya, sampai before after itu tuh powerful banget. Jadi cara jualannya juga nggak ribet teman Pro 2, banyak order datang tuh dari DM nih biasanya. Kalau nggak WhatsApp atau rekomendasi teman. Apalagi kalau kamu bisa ngejaga kualitas dan tepat waktu. Bisnis hantaran juga punya momen-momen musiman sebenarnya. Biasanya tuh rame di bulan-bulan tertentu. Kayak setelah lebaran nih atau musim nikah. Tapi di luar itu tetap ada permintaan kok. Terutama kalau buat lamaran atau acara adat ya teman berdua. Jadi biar bisnis hantaran terus berkembang, inovasi itu penting. Misalnya nih, menawarkan tema warna tertentu, terus konsep adat, atau paket hemat bisa kamu cobain teman berdua. Bahkan ada kolaborasi sama vendor lain kayak make up artist atau wedding organizer-nya. Jadi satu hal yang sering diremehin tapi krusial banget ya teman Pro 2, komunikasi sama klien. Soalnya itu tuh menyangkut momen penting, klien biasanya tuh detail banget dan sensitif. Sabar, ramah, dan jelas dalam menjelaskan konsep jadi nilai plus kamu nantinya. Jadi bisnis hantaran juga cocok banget buat kamu yang suka hal-hal detail, rapi, sama estetik. Bisa dijalanin dari rumah, fleksibel waktunya, dan bisa dimulai sebagai side job kamu. Kalau konsisten, bisnis ini bisa berkembang jadi brand sendiri loh teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, bisnis hantaran bukan cuma soal ngebungkus barang, tapi soal menghadirkan rasa, niat, dan kesan dalam satu paket. Dari tangan yang rapi dan ide kreatif ya teman Pro 2, kamu bisa ikut jadi bagian dari momen sakralnya orang, sekaligus ngebuka jalan yang cuan dari dunia pernikahan.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: Teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini ya, teman Pro 2, satu hal yang bisa kita tarik bareng-bareng adalah peluang bisnis itu sering banget lahir dari momen-momen yang dekat sama kehidupan manusia. Dunia pernikahan misalnya nih, bukan cuma soal cinta atau seremonial, tapi juga menghadirkan ekosistem bisnis yang panjang dan berkelanjutan. Mulai dari makanan, busana, terus dekorasi, sampai hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, tapi ternyata dibutuhin. Dan salah satunya adalah bisnis hantara. Bisnis yang mungkin kelihatan itu sederhana banget, tapi justru punya nilai tinggi, soalnya menyentuh momen sakralnya seseorang. Bukan cuma soal barang, tapi soal makna, soal kerapian, dan cerita dibalik setiap paketnya. Dari dua bahasan tadi ya, kita belajar kalau bisnis nggak selalu harus besar dan ribet di awal. Yang penting adalah peka ngeliat peluangnya, terus berani buat mulai, sama konsisten ngejaga kualitas. Kreativitas, detail, dan kepercayaan pelanggan jadi kunci utamanya. Buat teman Pro 2 yang lagi cari ide usaha atau pengen mulai bisnis dari rumah, dunia pernikahan bisa banget nih jadi pintu masuk kamu. Dunia pernikahan dan bisnis hantaran bisa jadi langkah awal yang realistis, fleksibel, tapi tetap menjanjikan. Akhir kata nih teman Pro 2, semoga obrolan di Santai Tapi Cuan hari ini bisa jadi pemantik ide kamu, bikin kamu makin berani lagi buat ngelangkah ya teman Pro 2. Dan sadar kalau peluang cuan itu sering jadi ada di sekitar kita. Tinggal mau peka apa enggak. Aku Jeffrey Araska pamit dulu ya teman Pro 2. Dari Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Tetap dengerin Santai Siangnya, soalnya Santai Siangnya masih lanjut. Bye.
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95.3 FM Pro 2 RR Semang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Wela ya di Santai Siang hari ini. Gimana nih kabar kamu di Idul Adha hari kedua ini, di hari yang hujan ya, Semarang Kota sih hari ini hujan ya teman Pro 2. Semoga semangat kamu juga cukup teduh ya, teduh sih. Jadi enak kita tidur siangnya di jam 1 ini ya teman Pro 2. Anyway, tadi aku udah puterin requestan kamu ya di Pro 2 Hitless nih. Makasih yang udah berpartisipasi, aku jadi tahu deh lagu favorit kamu tuh yang mana aja. Dan tadi aku udah puterin juga yang ada di sini ya. Teman Pro 2, jangan lupa kamu terus-terusan buat request lagu kesukaan kamu, favorit kamu di Pro 2 Hitless lewat Instagram Pro 2 Semarang atau lewat WA nih. Atau lagi bisa juga lewat RR Digital, langsung aja kamu download di Play Store atau di App Store ya teman Pro 2. Nah kalau misalnya kamu lagi di jalan gitu ya, misalnya di mobil contohnya, kamu lagi liburan nih kayak gini kan, long weekend ya, jadi pas banget nih kamu dengerin Pro 2 Semarang di jalan gitu ya, nemenin kamu kayak film, kayak video klip biasanya. Dengerin lagu yang sendu-sendu ya dari Pro 2 Semarang, terus cuacanya kayak gini, itu mah cocok banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada kabar dari Satria Muda IBL ya teman Produa, ini adalah klub basket. Jadi Yuda Saputra resmi dinobatkan sebagai IBL Defensive Player of the Year 2026. Gelar pemain bertahan terbaik musim ini berhasil dikunci sama Yuda ya, setelah melewati persaingan yang benar-benar legit banget sampai akhir penilaian melawan Hendrik Zaviyonga dari Pelita Jaya Basketball. Gelar ini dikasih sama pihak IBL langsung nih pada hari Selasa kemarin ya. Khusus pemain lokal ini kayaknya memang cukup ketat banget ya dilihatnya dari hasil akhir voting. Yuda sukses ngeluarin 120 poin ya sebagai pemenang ya. Unggul tipis aja dari Yonga, yaitu 116 poin milik Yonga. Gelar ini didapat sama Yuda berkat catatan statistiknya nih yang keren banget ya sepanjang musim reguler ini. Rata-ratanya adalah 2,4 defensive rebound dan 2,3 steal per pertandingan. Sekaligus sukses membantu Satria Muda mencatat defense team rating nih sebesar 92,2. Menariknya, posisi ketiga penghargaan ini ditempati lah juga ya sama rekan timnya Yuda, yaitu Dame Diakne yang punya 107 poin. Wah, ini masih muda banget sih, kelahiran tahun 2005, dan keren banget ya prestasinya anak muda sekarang ya, makin kece-kece abis lah pokoknya.

0: di Piala Dunia ini. Bahkan sampai dia membuat keputusannya gede banget nih di Agustus 2025 lalu dengan meninggalkan Tottenham Hotspur sebagai klubnya dulu. Terus habis itu gabung sama klub Amerika LAFC nih. Penasaran gak sih kenapa? Jadi emang sengaja nih biar proses adaptasinya itu bisa cepet gitu, jadi aklimatisasi di Amerika Utara itu bisa lebih matang. Wih, strateginya keren banget ya teman produk ya. Nah, ada yang menarik lagi nih. Kalau misalnya Korea Selatan bisa sampai ke babak perempat final, Son tuh bakal merayakan hari ulang tahunnya ke-34 di tengah-tengah kompetisi. Lucu banget tapi menarik ya. Piala Dunia memang punya arti yang sangat mendalam sih bagi karir Son sejak debutnya di tahun 2014 dulu ya. Dimana setiap kekalahan tuh selalu dijadikan pengingat buat Son. Kalau ada banyak banget nih pemain hebat di luar sana yang harus ia lewati. Wah mantap Son. Semoga cita-citanya kesampaian ya, bikin pesta ulang tahun di tengah kompetisi.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya
0: kita jawab.
1: Yes, kamu nanya kita jawab nih teman Pro 2. Menyemangati hari-hari kamu dengan permasalahan-permasalahan dari teman Pro 2 yang kayaknya agak-agak berat dan kacau banget hidupnya.
2: Kita worry banget loh teman Pro 2. Kenapa sih kamu tuh ada aja gitu ya?
1: Iya, hidupnya kacau mania ya.
2: Kita tuh sebenarnya nggak berdoa, cara ini tuh selalu ada gitu ya.
1: Iya, tapi kenapa selalu ada yang curhat gitu kan? Nah, ini ada siapa nih hari ini yang mau curhat-curhat sama kita?
3: Ada Bagas di Undip. Kak, mau nanya dong. Aku punya teman deket yang kalau ngobrol tuh nyambung banget. Tapi dia hobi banget pinjem dulu 100 atau minjem barang, tapi balikinnya lama banget sampai harus ditagih berkali-kali. Aku mau tegas tapi takut dibilang pelit atau ngerusak pertemanan. Ada tips nggak cara negur teman yang toksik soal keuangan kayak gini tapi tetap cool?
1: Oh, pinjam dulu 100 gitu ya.
2: Namanya siapa tadi?
1: Bagas.
2: Bagas.
1: Punya teman.
2: Ini Bagas nanya lewat DM atau lewat nomor handphone? Mau dong nomornya?
1: Mau pinjam 100 juga ya? Jadi Bagas ini tipikal orang yang gak enakan.
2: Loh, tapi gak apa-apa Bagas. Kalau aku sih gini, kalau kita mampu dan memang orangnya itu bisa dipegang, bisa dipercaya, ya udah gak apa-apa.
1: Amanah.
2: Tapi maksudnya gini, ketika kita tahu karakter teman kita satu ini kayak gitu, ya udah pas kita minjemin, ya kita menyadari kalau ini akan lama baliknya gitu.
1: Karena kamu udah apa polanya kan?
2: Kalau emang dia teman banget ya, kalau dia cuma teman basa-basi, teman yang history chatnya gak ada sama sekali gitu, gak usah lah dipinjemin. Ya, tapi kalau emang temen baik banget, memang kamu tahu, ya udah nggak apa-apa, dan kamu nggak usah ngarep itu balik cepat, gitu aja kalau aku sih.
1: Iya, tapi kalau misalnya kamu lagi BU banget ya, kamu tagih, terus besok-besok karena kamu tagih-tagih terus, kan orang itu kan ada rasa kayak nggak enaknya gitu kan. Mungkin next dia akan nggak minjem lagi, dan kalau minjem lagi mending nggak usah dipinjemin.
2: Oh, tak mungkin itu terjadi. Orang dia selalu gitu.
1: Ya terus gimana dong? Dia kan gak enak kan orangnya. Ya dia mau aja.
2: Atau aku, kalau aku gini, aku minjemin siapapun tuh pasti gini, baliknya kapan gitu kan. Tanggal sekian, oke, tanggal sekian ya aku tunggu gitu. Jadi sekali meleset dari tanggal itu, jangan pinjemin lagi.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi kayak misalkan udah tanggalnya, ya kamu ingetin gak apa-apa, ini udah tanggal segini loh, eh sorry gini. Ya udah berarti besok lagi aku gak mau minjemin lagi.
1: Nah gitu. Tapi perlu diselidiki juga ya, kalau zaman sekarang kan marak judol tuh, minjemnya kan kecil-kecil gitu kan, kayak 150 atau 200 atau bahkan 10.000 gitu. Nah kalau balikinnya lama, mungkin dia belum gacor, belum jackpot. Belum jackpot mungkin dia. Aduh. Ya kan, jadi kamu harus waspada juga ya ketika teman kamu minjem tuh untuk apa. Apakah memang untuk kebutuhannya, misal untuk makan, kalau 100.000 kan mungkin untuk makan atau beli kuota gitu kan. Nah kalau minjemnya dalam waktu yang sering gitu, terus ngembaliinnya lama, nah bisa jadi tuh dibuat main kayak gitu. Hati-hati loh.
2: Ya pokoknya kamu yang tau lah ya, dia layak dipinjemin enggak, terus kamu kondisi keuangannya gimana, terus kamu berhak juga untuk sometimes menolak gitu, apalagi iya, kalau dia selalu meleset gitu loh.
1: Betul.
2: Dan jangan sampai bebanin kamu sendiri.
1: Iya gitu kan? Nanti teman kamu makan, kamu makan kerupuk ya kan.
2: Teman kamu makan, kamu nonton story-nya dia lagi makan.
1: Kasian banget ya. Jadi gitu ya. Atau mungkin kamu pinjemin seikhlasnya aja, karena kira-kira mungkin baliknya lama kan. Misal aku cuman punyanya 30.000 nih, gimana gitu.
2: Bisa. Jadi jangan sesuai yang dia minta ya, tapi sesuai yang kita mampu gitu kan.
1: Betul.
2: Ya udah gitu, kamu Bagas ya, kamu yang bakoh, karena udahlah percaya Tuhan tuh selalu kasih kita peran tuh macam-macam. Kamu peran yang memang bisa bantuin teman kamu. Gitu. Enggak apa-apa, kamu syukuri itu, dan semoga teman kamu yang dibantu itu kelak ketika dia sukses, dia juga enggak
1: lupa
2: sama kamu.
1: Betul. Yeah. Semangat ya Bagas, semoga abis ini rezekinya deras. Amin.
2: Dah, Bagas.
1: Bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuma di Prudua FM.
1: Dari underscore Ang Lian Lin, biasa aja kak, karena gak suka sih sama pacar temen katanya. Jadi itu dia tipikal orang yang sadar kalau pacar temen ya udah bukan buat kita, ya kan. Pacar orang ya udah bukan buat kita, biarkan mereka bahagia. Wah. Terus ada sobat Nuka Taiwan, ikhlasin aja sih kak katanya. Kok diikhlasin sih? Maksudnya itu kamu suka sama pacar orang, ya kan? Kamu suka sama pacar temen kamu, tapi kamu ikhlasin gak mau ngejar. Ya, gak apa-apa sih. Karena mungkin tipikal orang yang sadar kalau punya orang gak boleh direbut, ya kan. Aduh, susah lah kalau mau ngomong. Ya ini udah Lindawati. Aku pernah banget nih kak, yang aku lakukan adalah simpan dalam hati sambil gigit jari katanya. Wah, sedih banget sih kalau kita suka sama orang tapi orang punya pacar atau orang tuh gak suka sama kita. Ya disimpan dalam hati aja ya, karena tuh gigit jari, tompro dua gak apa-apa. Ingat ya, apapun itu jangan pernah ngambil punya orang, ya kan, ngerusak hubungan orang. Ingat, kita tuh udah disiapin jodoh sama Tuhan. Tapi kalau kita diam aja nih, gak bergerak-bergerak, ya gak bakal datang. Ya, ingat kayak kata-kata aku pernah nyebutin ya kan, jodoh itu dijemput ya kan, bukan ditunggu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudu FM.

95.3 FM Pro 2 dari Semang, teman terbaik kamu. Iya, teman Pro 2, infonya masih dari Korea Selatan ya. Siap-siap deh kamu ya yang suka banget sama film action Korea Selatan. Ini bakalan ada film The Round Up 5 yang udah resmi diumumin nih. Mulai proses syutingnya tuh perdana tanggal 24 Mei kemarin ya. Nah, kabar ini dirilis resmi sama jajaran pemain barunya nih, dikonfirmasi juga dan diperkuat juga nih jalan ceritanya yang lebih fresh. Aktor bertubuh kekar yaitu Ma Dong Seok. Gak asing ya namanya ya. Dipastikan bakal memerankan karakter utama detektif andalan Ma Seok Do. Menariknya nih, di film ini karakter Ma Seok Do ini diceritakan dia udah naik jabatan gitu menjadi kepala unit tim investigasi kejahatan besar. Wah, makin keren dong berarti ya. Jadi dia gak cuma pamer otot aja depan kamera. Dan dia kan lucu banget ya, itu makanya kenapa aku suka banget nih sama Ma Dong Seok ini. Aku tuh tahu Ma Dong Seok itu dari film Train to Busan tuh pertama. Terus aku suka gitu karena emang karakternya tuh kuat banget. Dan kayak dia tuh suka bikin ini ya, suka bikin plot twist ya. Kita kira kayak dia tuh jahat, ternyata enggak. Wow. Nah, ada yang seru banget nih. Jadi Ma Dong Seok itu enggak cuman berperan aja ya di dalam film ini, tapi juga dalam penulisan naskah sekaligus produser filmnya. Ini mau di depan layar, mau di belakang layar, keren-keren banget ya. Nah, kali ini Ma Dong Seok ini berhadapan dengan musuh yang baru dan enggak kalah kejem, yang namanya Lee Kang Tae. Padahal ganteng banget si Lee Kang Tae ini ya, yang digambarkan sebagai dalang dibalik operasi kriminal paling berbahaya. Apakah emang cowok-cowok ganteng itu kayak gitu? Gak tahu ya sama orang dua ya. Film ini diprediksi bakal kembali menghadirkan aksi laga intens nih buat memacu adrenalin kamu. Aduh, makin gak sabar ya teman-teman berdua ya.

0: ada daging kurban 4 kilo. Kalau aku kasih ke tetangga 1 kilo, berarti dagingku tinggal 3 kilo. Cukup gak ya buat aku barbekyuan?
1: Beneran mau dimakan sendiri? Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
0: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
1: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
0: Tapi kan.
1: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah bentuk syukur tertinggi.

Kalau tadi udah dari Korea, sekarang dari Indonesia nih filmnya. Ada film terbaru yang bikin aku tuh ngeliat trailernya udah merinding duluan ya, sekaligus emosional gitu. Judulnya adalah Badut Gendong. Nah, film horor ini baru aja resmi tayang di bioskop tuh kemarin Rabu tanggal 27 Mei 2026 ya. Gak cuman jualan jump scare aja, tapi aktornya tuh juga keren-keren banget. Ada Martino Leo, Dorby Romero, Carl Bernadette, dan juga Dejinta Melira. Mereka ini menyajikan perpaduan yang bagus banget antara horor psikologi sama konflik sosial yang kelam banget. Ceritanya adalah sosok Darso nih yang jadi pengamen jalanan ya, dia itu menjadi badut gendong gitu demi menghidupi istrinya Darsi. Sayangnya mereka tuh harus berpisah, dipisahkan oleh maut karena Darsi ini menjadi korban kebrutalan preman jalanan nih, kemudian meninggal dalam kondisi mengandung anak pertamanya mereka. Aduh, hancur banget ya pasti hatinya Darso ya. Kehilangan itu sangat bikin mentalnya Darso tuh bener-bener hancur gitu, sampai ia nekat nih bawa jasad istrinya itu pulang kampung pakai boneka badutnya. Aduh, aku ngebayanginnya aja udah kayak takut banget gitu ya, ngebawain mayat kemana-mana gitu. Dan sampai di desanya, bukan ketenangan yang didapatkan, tapi Darso itu terjebak dalam keserakahan dari developer gitu. Ada masalah juga di desanya, makin mencekam nih karena memang ada ritual kutukan gitu yang berbahaya dan memanggil entitas penuh dendam. Darso makin rapuh ya di situ ya, dan jadi terseret ke dunia yang gelap. Aduh, kebayang gak sih gimana seremnya ini? Aku jadi keinget film horor yang sama ya, kayak Pengabdi Setan sama Ratu Ilmu Hitam nih. Mereka sama-sama punya kesamaan atmosfer khusus, kayak ada budaya lokalnya, kelam dan juga penuh darah gitu ya. Aduh, aku gak sabar tapi juga takut nih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di sana siang bareng Wella nih teman Pro 2. Aku tinggal setengah jam lagi ya nemenin kamu di santai siang hari ini. Nah buat kamu nih yang barusan gabung dengan Pro 2 Semarang, gak apa-apa walaupun sisa setengah jam ya dari santai siang, masih ada program-program oke lainnya kayak sore ceria nanti ya teman Pro 2. Nah ini di sini ya, di studio aku ngeliat udah hujan ya. Jadi ini pas banget nih buat yang di rumah dengerin Pro 2 Semarang sambil bikin ini, bikin Indomie goreng gitu ya, bikin mie rebus gitu ya, pakai potongan cabai, oke banget kayaknya. Nah teman Pro 2, buat kamu lagi di jalan nih, pokoknya hati-hati, jangan sampai lupa mantelnya, jangan sampai lupa payungnya juga, takutnya kamu kebasahan di jalan dan malah sakit. Pokoknya harus banyak minum air putih juga biar kamu kuat nih di pancaroba kayak gini ya teman Pro 2.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Dikontra dong. Kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Kobra, saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah terhubung dengan rekan Rizka. Silakan informasinya.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiran untuk tanggal 28 Mei 2026. Perakiran cuaca di wilayah Semarang pada siang hari ini diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan ringan. Untuk sore hingga awal malam nanti umumnya berawan, tetapi untuk Semarang bagian selatan berpotensi hujan ringan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 90%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada siang hari ini diperkirakan umumnya berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti umumnya berawan, tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, terutama di daerah pegunungan, dataran tinggi, pantura tengah hingga barat, dan sekitarnya. Untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,1 sampai 1,25 meter, dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiran yang dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.

0: Teman Prodo udah mau jam 3 aja ya. Saatnya aku pamit dan gantian sama Vetra Julia buat ke sore ceria. Makasih banyak buat teman Prodo yang udah nemenin aku tadi ya di santai siang ya teman Prodo. Makasih juga buat requestan lagunya. Aku jadi tahu deh kamu tuh suka lagu yang kayak gimana gitu ya. Selamat melanjutkan liburannya teman Prodo. Masih ada hari Jumat, Sabtu dan Minggu sebelum ke Senin ya. Aduh masih panjang banget deh. Jangan lupa istirahat yang cukup dan juga pastinya kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Terakhir dari Wella, stay healthy and stay happy. Bye bye.
1: Hey teman Prodo, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: 3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bersama Fitra Julia untuk edisi hari ini, Kamis sore 28 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Polda Jawa Tengah memberikan tanggapan tentang info hoax teror pocong begal yang beredar di media sosial di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengatakan patroli cyber telah dilakukan untuk merespon keresahan masyarakat atas konten di media sosial tersebut. Menurutnya, berdasarkan hasil patroli cyber, ditemukan indikasi pengulangan video maupun foto yang sama di berbagai media sosial dengan mengganti narasi atau keterangan lokasi. Yang mengatakan unggahan yang meresahkan tersebut beredar di wilayah Kabupaten Grobogan, Kendal, Magelang maupun Cilacap. Meski informasi bohong yang beredar di media sosial, seluruh jajaran diperintahkan untuk tetap melakukan upaya antisipasi guna menjamin rasa aman masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Semarang melakukan pengadaan 27 unit bus listrik untuk layanan Trans Semarang beberapa hari yang lalu. Pengadaan bus listrik ini untuk menggantikan kendaraan yang kerap menimbulkan polusi asap hitam atau yang populer dengan julukan cumi-cumi darat. Pengadaan armada bus listrik low deck berukuran 12 meter ini menjadi bagian dari percepatan elektrifikasi transportasi umum di Indonesia. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan pengadaan bus listrik menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Semarang meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, seorang nelayan asal Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Gunung Kota Semarang ditemukan meninggal dunia usai dilaporkan hilang saat melaut. Korban diketahui mencari ikan menggunakan alat apung sederhana berbahan drum plastik rakitan yang diduga memiliki tingkat risiko tinggi saat digunakan di perairan. Nelayan tersebut bernama Warsito, berusia 49 tahun, warga Terboyo Kulon. Sebelumnya korban dilaporkan belum kembali ke rumah setelah melaut pada Selasa 26 Mei 2026. Pencarian pun dilakukan secara gabungan melibatkan tim SAR, BPBD, Basarnas, Polairut, personel Polsek Genuk dilakukan secara gabungan hingga warga sekitar. Kapolsek Genuk AKP Resmato mengatakan korban akhirnya ditemukan pada Rabu 27 Mei 2026 pagi dalam kondisi mengapung di perairan sekitar wilayah tempat tinggalnya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini dia saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. Balik lagi di Sore Ceria bareng aku Fira Julia di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Buat nemenin sore hari kamu biar makin seru dan penuh warna. Yes, happy long weekend buat kamu-kamu yang lagi nikmatin libur ya. Selamat berliburan. Semoga waktunya bisa dipakai buat istirahat, quality time, atau sekedar recharge energi setelah aktivitas yang padat kemarin-kemarin. Dan pas banget nih, sore hari ini Semarang rasanya adem banget. Hujan, gerimis. Tapi ini kelihatannya kalau aku lihat dari studio udah lumayan agak terang dikit sih teman Pro 2 ya. Pokoknya yang lagi di jalan tetap hati-hati ya, jangan ngebut, nyalain lampu kendaraan juga, dan tetap utamakan keselamatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, hey, warga Suara Mbak Reden kalian. Ya, buat kamu yang tiap hari kena jebakan jalan rusak, sekarang bisa agak lega. Karena Wali Kota Semarang, Agus Nina Wilujeng langsung turun tangan dan minta DPU gercep banget benerin sejumlah ruas jalan rusak di wilayah Semarang Barat sampai Ngalian. Perbaikannya ini udah dilakukan ya, dan emang tuh udah dijadwalkan mulai tanggal 19 Mei sampai 19 Juni 2026 nanti. Salah satu titik yang jadi prioritas adalah jembatan Panjangan yang selama ini bikin pengendara pelan jalannya gara-gara banyak lubang. Bahkan proses pembongkarannya juga udah mulai dilakukan. Gak cuma itu aja teman Pro 2, perbaikan juga menyasar kawasan Kalipancur dan Kolonel R. Warsito sampai area sekitar Islamic Center. Nah, buat yang nunggu jalan Pamular sih diperbaiki, ternyata sekarang jalannya udah naik status jadi jalan nasional. Jadi penanganannya bukan lagi kewenangan Pemkot sekarang ya, dan itu dari pemerintah pusat. Yang bikin menarik lagi, metode perbaikannya beda dari biasanya teman Pro 2. Jadi jalan yang rusak bakal digali sampai dasar, terus diperkuat pakai truco dan lapisan penunjang sebelum diaspal lagi. Katanya sih cara ini bakal bikin jalan lebih awet dan tahan lama. Ya semoga ya nggak bolong-bolong lagi, bisa mulus ya, nggak rusak-rusak ya. Meski begitu, sementara ini perbaikannya masih fokus di titik-titik yang rusak aja dan tetap menggunakan aspal. Jadi buat kamu, siap-siap jalanan makin nyaman dan semoga perjalanan makin anti drama lubang-lubang yang rusak.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Awal mulanya kenapa kamu ngeliat ini kayak jadi something yang ini menarik nih kayaknya nih. Jadi driver cewek nih, apa yang bikin itu jadi menarik kalau buat kamu?
2: Karena untuk di zaman sekarang kan masih belum banyak untuk driver ceweknya ya. Jadi masih jarang banget. Terutama mungkin mereka kalau untuk masalah driver itu mungkin mikirnya tadinya masalah kenyamanan. Jadi mau mikir gender itu gak terlalu dipikirin. Tapi setelah mereka tahu ternyata ada cewek yang bisa bikin nyaman juga di driveran, bikin
1: asik
2: gitu ya.
1: Bikin nyaman dong.
2: Nyaman positif.
1: Nyaman positif ya, benar. Terus.
2: Jadi akhirnya menurut aku itu jadi ide juga buat buka jasa driveran cewek gitu kan. Jadi lebih kasih aman dan nyaman juga sama ibu-ibu, sama perempuan-perempuan mahasiswa-mahasiswa kayak gitu-gitu kan.
1: Iya, karena kan kadang kita suka dengerin ada kejadian apa gitu yang kurang berkenan juga. Nah, akhirnya ini jadi salah satu yang jadi peluangnya di situ gitu ya gitu ya. Nah, ini kalau kita ngomongin soal driver cewek, ini sebenarnya kalau kita ngomongin stereotipnya nih, kadang mesti ada yang bilang, "Wah, kalau cewek nih nyetirnya suka sen kiri belok kanan." Kadang kayak gitu atau enggak? Ini kalau cewek tuh kalau nyetir kadang suka enggak aturan. Nah, apa sih yang paling sering kamu temuin dari pengalaman kamu so far beberapa tahun ini jadi seorang driver?
2: Kalau setelah mereka tahu drivernya cewek tuh pasti mereka mikirnya kan kayak gitu juga ya.
1: Okay.
2: Scam lah minimal.
1: Kenapa jadi scam?
2: Karena gak banyak, belum banyak driver cewek.
1: Oke. Then?
2: Terus kebanyakan juga kalau misalkan, sebenarnya saya juga online, driver online juga gitu loh. Terus mereka kebanyakan tuh mengiranya kalau profilnya cewek itu datangnya cowok suaminya.
1: Ah, itu aku sering tuh kayak gitu. Kayak gitu.
0: Dan

tempat Instagramable buat nongkrong, healing, atau sekedar update feed biar makin estetik ya. Tenang, Kota Semarang punya banyak spot kece, teman Pro 2 ya. Nih, wajib kamu datang sama saudara-saudara kamu yang datang ke Semarang buat liburan. Atau kamu lagi gabut gitu, gak kemana-mana gitu kan. Aku kasih tempatnya. Pertama, of course, ada Kota Lama Semarang. Surganya foto vintage ala Eropa. Mulai dari bangunan tua, jalanan klasik, sampai kafe-kafe estetik. Semuanya cocok buat OOTD-an. Apalagi kalau sore kayak gini, jelang malam vibes-nya makin dapat ya. Wah, langitnya tuh mendukung banget ya, senja-senja gitu dengan bangunan Kota Lama. Next ada Lawang Sewu ya. Selain terkenal dengan sejarahnya, spot ini juga super fotogenik. Bangunannya mewah banget, cocok buat kamu yang suka konsep foto klasik dan elegan. Bonusnya malam hari lampunya keren parah. Kalau mau suasana alam dan city like, ada dong Taman Tabanas atau Gombel, teman Pro 2 ya. Dari sini kamu bisa melihat view Kota Semarang dari atas. Pas malam hari, lampu kotanya bikin suasana makin romantis banget. Ayo sama siapa? Di sini juga banyak ya, di kawasan Semarang atas tuh kafe-kafe Instagramable ya, mulai dari konsep industrial, tropical, sampai Korean vibes ada. Jadi kamu tinggal pilih sesuai mood kamu buat foto-foto atau nongki cantik-cantik bareng bestie kamu. Terus yang terakhir nih, jangan lupa di sini nih, deket banjir kanal tuh apa? Sambokong ya. Tempat ini juga punya nuansa merah khas Tiongkok yang super iconic. Spot fotonya juga banyak banget. Hasilnya dijamin bikin fit kamu makin berwarna. Yuk, gak usah lama-lama, healing, hunting foto kece, Semarang tuh paket lengkap pokoknya. Tinggal siapin outfit terbaik kamu, baterai full, dan pose andalan kamu.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin. Ada miski.
1: Kepo. Kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh sadar dulu. Hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung, atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu, cari support teman, keluarga, atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayang kan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat.
0: Meskiponnya, udah dulu ya. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

Kamu tahu gak teman Prodoa, setiap tanggal 28 Mei itu diperingati sebagai Menstrual Hygiene Day. Peringatan ini dimulai tahun 2014 lalu oleh organisasi Wash United yang fokus pada kesehatan dan sanitasi. Tujuannya penting banget, yaitu membuka percakapan tentang menstruasi dan menstrual hygiene. Kenapa tanggal 28 Mei? Angka 28 itu mewakili rata-rata panjang siklus menstruasi. Sedangkan bulan Mei adalah bulan kelima, jadi tanggal 28 Mei itu simbolis banget. Dengan adanya Menstrual Hygiene Day, semua orang terutama remaja perempuan ya, diharapkan tuh makin sadar pentingnya edukasi soal menstruasi ya, datang bulan seperti apa, tapi juga soal kesehatan, kenyamanan, dan rasa percaya diri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tuan Bro 2, menjaga higienitas ya. Saat menstruasi itu gak cuma bikin nyaman, tapi juga mencegah infeksi dan masalah kesehatan lainnya. Apalagi buat perempuan ya, teman Bro 2. Selain kebersihan sehari-hari juga penting, misalnya mandi teratur, menggunakan pakaian yang bersih serta nyaman. Dengan kebiasaan sederhana ini, kamu yang cewek bisa tetap aktif, percaya diri, dan juga sehat selama menstruasi. Nanti kita bakal bahas tentang menstrual hygiene day, teman Bro 2, di jam 5:30 nanti bareng sama teman dari Pilar PKBI Jawa Tengah ya. Seperti apa keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Pertama saya perkenalkan, saya Tri Bekias, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiapkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Balik lagi yang kali ini yang ngasih program informasi seru bermanfaat buat kamu semua. Teman Pro 2, kita bakal ngobrol tentang topik yang dekat banget dengan kehidupan perempuan, tapi sampai sekarang masih sering kadang sih dianggap tabu ya, yaitu menstruasi. Bertepatan juga dengan peringatan Menstrual Hygiene Day setiap tanggal 28 Mei. Hari ini aku sudah tersambung dengan seseorang. Di line telepon kita ada Seruni Yunita Hairunisa, relawan Pilar PKBI Jawa Tengah. Langsung aja yuk kita sapa. Sore Seruni.
1: Halo Kak Fitra, selamat sore.
0: Gimana kabarnya? Lagi sibuk apa ini?
1: Alhamdulillah kabarku selalu baik Kak. Untuk kesibukannya aku masih jadi mahasiswa semester 6 sambil kerja sih Kak.
0: Oke, ambil jurusan apa ini?
1: Kebetulan aku ambilnya pendidikan bahasa Indonesia Kak.
0: Wow, semester 6 ya. Wah, bentar lagi udah deket-deket skripsi nih. Siap-siap nih. Oke, sore hari ini kita bakal ngobrol soal Let's Talk Periods Menstrual Hygiene Day. Teman Pro 2, nah Seruni ini bakal ngasih info buat kamu semua. Tapi sebenarnya apa sih Menstrual Hygiene Day yang diperingati setiap tanggal 28 Mei ini, Seruni?
1: Oke Kak, untuk memulai pembahasan dan diskusi kita sore ini tuh sebenarnya kenapa sih tanggal 28 Mei itu dipilih sebagai Menstrual Hygiene Day? Karena sebetulnya itu bulan kelima menggambarkan durasi rata-rata menstruasi berlangsung. Biasanya gitu kan Kak, kita biasanya haid itu 5 hari gitu kan ya. Terus untuk tanggal 28-nya itu rata-rata siklus menstruasinya Kak. Jadi unik banget ini penentuan tanggalnya. Karena dengan adanya Menstrual Hygiene Day ini, kita perlu membuka mata bahwa faktanya banyak perempuan di dunia itu masih kekurangan akses terkait produk kebersihan menstruasi, Kak.
0: Oke, nah kenapa akhirnya topik ini penting banget nih buat bahas?
1: Iya benar banget. Jadi supaya Sobat Pro 2 ini juga mengetahui, kita perlu mengubah mindset dulu nih Kak, bahwa menstruasi itu bukan hanya sekadar siklus biologis bulanan ya Kak. Tetapi ini lebih luas lagi. Terkadang kita masih sering mendengarkan bahwa menstruasi itu dianggap tabu, ya kan
0: Betul.
1: Kak? Nah, dengan adanya perspektif seperti itu, ternyata banyak juga teman-teman kita yang jadi merasa malu. Bahkan menstruasi itu menjadi stigma, sesuatu yang dibilang kotor atau menjijikkan. Imbasnya ini kita sebagai perempuan merasa harus sembunyi-sembunyi gak sih Kak kalau haid. Kadang kalau misalnya beli pembalut itu
0: diumpetin.
1: Harus pakai kresek yang hitam gitu ya Kak. Atau kalau misalnya pinjem atau minta pembalut temen itu bisik-bisik sambil ngasih kode, guys minta roti Jepang gitu gak sih Kak?
0: Iya, roti selainnya juga kening gitu. Dan hal itu yang akhirnya memunculkan stigma di masyarakat ya, bahwa ih gak boleh, tabu tahu gitu ya. Apakah karena minimnya edukasi menstruasi ini?
1: Iya, itu salah satunya Kak, karena minimnya edukasi sehingga yang belum teredukasi ini terpaparlah dengan budaya patriarki Kak. Ini juga ada kaitannya sih Kak dengan budaya yang diwariskan turun-temurun, ditambah dengan minimnya edukasi.
0: Oke. Okay. Dampaknya seperti apa ini, Seruni?
1: Nah, karena masih dianggap tabu ya Kak, dampaknya itu justru lumayan fatal Kak. Karena dengan kurangnya edukasi dan ada campur budaya turun-temurun itu, jadi semakin jarang dibahas kan Kak. Bahkan ada remaja itu yang bingung, nggak tahu caranya menjaga kesehatan reproduksinya itu dengan benar. Contohnya itu kadang ada yang haid tapi masih panik, aku harus gimana. Terus dengan adanya sikap bahwa kurang teredukasi ini juga memicu gejala lain seperti keputihan. Nah itu udah merembet tuh Kak. Dan adanya mitos-mitos, nah ini pasti seru banget untuk dibahas Kak, terkait mitos-mitos. Dari momen hari ini, sebenarnya kita hadir untuk mematahkan stigma itu. Kita tuh juga mau bilang kan Kak, kalau misalnya menstruasi itu normal, sehat, dan kita juga perlu menormalisasi edukasi ini. Seperti itu Kak Fitra.
0: Oke, ini menarik teman Prodo, aku penasaran. penasaran banget sama mitos tentang menstruasi yang masih dipercaya sama cewek-cewek zaman sekarang. Bisa nggak share beberapa mitos dan fakta yang sebenarnya?
1: Boleh nih Kak. Ini sekalian aku mau ini tanya sama Kak Fitra. Misalnya nih Kak, kalau misal kita saat menstruasi itu kira-kira boleh keramas nggak menurut Kak Fitra?
0: Yang aku dengar keramasnya kalau udah selesai.
1: Nah, itu salah satu mitosnya Kak.
0: Padahal kan keren juga.
1: Iya, karena kalau misalnya kita hitung berapa lama kita menstruasi, kadang kan ada yang misalnya nggak teratur tuh menstruasinya bisa lebih dari seminggu. Masa selama seminggu kita nggak keramas sih Kak? Nah makanya justru kita tetap harus menjaga kebersihan tubuh. Sehingga keramas saat menstruasi itu mitos. Jadi tetap boleh, bahkan dianjurkan Kak.
0: Untuk gitu, menjaga kebersihan itu, gitu ya.
1: Betul Kak, nah itu baru satu mitos nih Kak. Sekarang aku mau tanya lagi Kak, misalnya kalau minum air es saat menstruasi itu bikin darah jadi beku nggak Kak?
0: Pernah dengar, tapi aku bandel, tapi aku suka minum es. Tapi aku antara percaya nggak percaya, tapi banyak nggak percayanya sih, karena selama aku minum fine gitu.
1: Iya, aku juga sih Kak kayak gitu. Terus kalau kita lihat secara logika nih Kak, menstruasi itu kan urusannya sama sistem reproduksi.
0: Iya.
1: Nah, sedangkan air es ini tuh masuknya ke sistem pencernaan, Kak.
0: Beda
1: nah,
0: jalur ya.
1: Jelas gak ada pengaruh apa-apa nih dan gak bikin darah beku. Nah, itu mitos kedua ya, Kak. Terus, misalnya saat menstruasi, makan daging itu bisa bikin bau gak, Kak?
0: Aku kalau ini jujur belum pernah dengar sih. Cuma yang aku dengar kalau kita konsumsi minuman soda itu jadi bikin kita lebih deres. Eh tapi itu benar nggak sih?
1: Nah sebenarnya dua-duanya itu mitos Kak.
0: Mitos.
1: Oke, kita bahas yang ini dulu.
0: Daging
1: ya,
0: dulu, daging dulu. Iya, daging dulu.
1: Nah makan daging itu mitos karena justru tubuh kita saat menstruasi itu membutuhkan zat gizi dari daging itu Kak. Supaya membuat tubuh itu tidak mudah lemas. Makanya kita juga perlu mengonsumsi tablet tambah darah itu kan Kak. Dan itu sama sekali tidak membuat darah menjadi bau. Ya mungkin karena darah menstruasi itu punya ciri khas tersendiri ya Kak. Nah yang kedua itu tadi terkait soda ya Kak. Soda itu juga mitos karena meminum soda saat menstruasi itu lebih ke membuat perut menjadi kembung karena soda itu mengandung gas.
0: Yes.
1: Itu aja sih Kak.
0: Itu.
1: Nah, terus ini tuh waktu aku masih SD ada mitos kayak gini Kak. Pembalut bisa bikin mandul. Kira-kira menurut Kak Fitra kenapa sih kok ada mitos kayak gitu?
0: Baru dengar, pembalut bisa bikin mandul. Gimana ceritanya ini? Pembalut bisa bikin mandul. Padahal tidak bisa membuahi itu. Gimana ceritanya seru nih? Kalau ada kayak gini gitu. Baru dengar jujur.
1: Nah itu yang justru dulu itu bikin aku bingung Kak. Ini aku pakai pembalut apa enggak? Tapi karena memang itu mitos. Justru kita kan memerlukan pembalut ya Kak untuk menampung darah. Jadi kalau gak pakai pembalut malah akan mengotori pakaian, kadang bisa tembus gitu kan Kak, dan bikin gak nyaman. Itulah Kak beberapa mitos yang sering dipercaya ya dari teman-teman kita yang mungkin belum teredukasi.
0: Itu ternyata yang dijelasin sama Seruni akhirnya mitos semua gak benar gitu kan. Apalagi salurannya udah beda ya, saluran pencernaan dan juga saluran reproduksi. Itu beda jalur sama produa. Jadi kalau ada yang ngomong gitu jangan dipercaya, hoax. Nah soal menjaga kebersihan saat menstruasi sendiri Seruni, apa sih yang perlu diperhatikan supaya kita cewek ini bisa sehat, nyaman menjalani hari-hari?
1: Oke Kak, untuk menjaga kebersihan ketika menstruasi ini aku pelajari secara bertahap sih Kak. Jadi dari dulu SD mungkin masih basic kalau misalnya mengganti pembalut itu kalau udah kayak volume darahnya banyak ya langsung diganti aja. Memang mengganti pembalut itu dianjurkan sekitar 4-6 jam sekali Kak, atau menyesuaikanlah volume darah menstruasi.

0: saat haid dianjurkan untuk membersihkan area kewanitaan dari depan ke belakang.
1: Oh,
0: Terus ini
1: begitu.
0: juga aku yang tahu bahwa mengganti celana dalam itu minimal 2 kali sehari atau memang menyesuaikanlah kondisinya. Jika sudah terkena darah haid ya pastinya harus
1: Diganti.
0: langsung diganti ya Kak. Iya. Terus ini aku juga tahu info lagi dari perawat yang menangani kanker serviks Kak. Nah, ternyata bukan hanya setelah kita membersihkan pembalut saja cuci tangan, tapi justru sebelum mengganti pembalut Kak, karena kita tuh nggak tahu tangan kita habis terkena bakteri apa.
1: Habis pegang
0: Nah,
1: apa gitu ya?
0: benar Kak. Jadi bukan hanya setelahnya, justru mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Takutnya ada bakteri yang nyusup gitu Kak. Kan takut ya Kak kalau tiba-tiba terkena penyakit apa gitu. Gitu Kak. Terus yang terakhir ini aku mempelajarinya terkait cara membuang pembalut Kak. Ini yang masih biasanya diomongin teman-teman juga sih. Pembalut yang bekas atau sekali pakai itu biasanya kan dimasukkan ke plastik atau digulung kertas dengan rapat, kemudian dibuang ke tempat sampah. Ini juga mengantisipasi adanya penularan bakteri juga sih Kak. Jadi kalau setelah menggunakan pembalut sekali pakai itu benar-benar harus dibuang secara rapat. Seperti itu Kak Fitra.
1: Oke, dibungkus benar-benar rapat ya. Juga
0: Iya, betul.
1: biar tidak menimbulkan bau juga dan juga virus-virus dan bakteri. Oke, kita jeda dulu. Seru nih. Nanti kita
0: Oke,
1: bakal
0: Kak.
1: ngobrol lagi nyambung setelah satu lagu ini teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana. Stay close.

0: Masih bareng di Sore Ceria Let's Talk Paris. Teman Pro 2 tentunya masih bareng sama Seruni Yunita Herunisa dari Pilar PKBI Jawa Tengah. Seruni, sekarang kan pilihan menstrual hygiene juga makin banyak ya. Mulai dari pembalut, tampon, sampai menstrual cup. Bisa dijelaskan jenis-jenisnya ini?
1: Iya, boleh banget dong Kak. Karena menstrual hygiene products itu memang sangat banyak Kak. Pertama, selain pembalut sekali pakai, ada yang pembalut kain, ada juga yang sudah Kak Fitra tadi sebutkan, tampon dan menstrual cup. Kita bahas satu-satu nih Kak. Untuk pembalut sekali pakai itu yang sering dijumpai ya Kak, praktis digunakan, tetapi memang ada minusnya bahwa limbah plastiknya ini akan sulit terurai. Makanya adalah pembalut kain yang digadang-gadangkan ramah lingkungan, ekonomis juga Kak, dan cocok untuk kulit sensitif sehingga meminimalkan resiko iritasi. Terus mungkin yang teman-teman Pro 2 juga perlu ketahui, ada juga yang namanya tampon. Tampon ini berupa silinder kecil berbahan kapas ya Kak, itu nanti dimasukkan ke dalam vagina untuk menyerap darah haid. Sebenarnya tampon ini cocok juga untuk aktivitas berat atau berolahraga juga bisa, dan harus diganti setiap 4 sampai 8 jam sekali. Nah, yang terakhir nih, sepengetahuanku itu ada menstrual cup juga. Kalau menstrual cup ini sesuai namanya tuh bentuknya seperti cup dan ada tarikan di bawahnya, Kak. Memang fleksibel karena dia berbahan silikon medis, dimasukkan juga ke dalam vagina untuk menampung ya Kak, jadi bukan menyerap. Kalau tadi yang tampon itu dia menyerap darah, tapi kalau yang menstrual cup ini
0: menampung.
1: Dia menampung. Iya benar sekali Kak, dan produk menstrual cup ini justru lebih hemat dan ramah lingkungan Kak, karena bisa digunakan hingga 10 tahun. Wow. Bayangkan sekarang misal kita menggunakan pembalut sekali pakai selama 10 tahun dengan satu menstrual cup aja itu hematnya sudah luar biasa kan Kak.
0: Tapi juga harus menstrual cup ini kamu bersihin, harus kamu simpen yang rapet gitu biar gak kena bakteri. Ya kan Seruni ya?
1: Benar banget Kak.
0: Wow, akhirnya tahu nih semua teman Pro 2 ya, pembalut, tampon sampai menstrual cup kegunaannya dan juga baik buruknya buat tubuh kamu juga, buat lingkungan juga. Jadi ya pilihan kembali kepada cewek-cewek ya, Seruni ya, apa sih yang membuat nyaman. Tapi tadi dari segi lingkungan sih menstrual cup itu is the best teman Pro 2. Nah selain menjaga kebersihan, makanan itu juga penting banget buat menstruasi ya. Nutrisi apa aja yang baik dikonsumsi saat haid, Seruni?
1: Oke Kak Fitra, jadi saat menstruasi kan kita kehilangan banyak darah nih Kak. Maka perlu juga diperhatikan asupan gizinya supaya nggak lemas. Terus anemia itu kita harus waspada banget Kak. Misalnya kita itu mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi, lalu minum airnya juga yang cukup. Terus ini yang perlu digarisbawahi juga, jangan lupa minum tablet tambah darah. Misalnya kalau menstruasi itu bisa diminum setiap hari Kak, tapi kalau misal tidak sedang menstruasi itu cukup seminggu sekali saja, itu sudah membantu kita untuk terhindar dari anemia. Seperti itu Kak Fitra.
0: Yes, mantap. Vitamin juga perlu ya ternyata ya teman Pro 2 ya, selain makan makanan yang sehat. Nah, ngomongin soal siklus menstruasi, sebenarnya yang normal tuh seperti apa sih, Seruni?
1: Wah, ini terkait siklus menstruasi ini yang cukup sering dibahas ya, Kak. Jadi siklus menstruasi yang normal itu memang berkisar antara 21 sampai 35 hari Kak. Jadi kalau terlalu panjang, terlalu pendek, itu bisa jadi alarm bagi tubuh kalau sedang gak baik-baik aja. Aku itu juga pernah Kak mengalami gangguan siklus menstruasi, dan sekarang alhamdulillahnya sudah mulai membaik karena pastinya aku ubah dari pola hidup Kak.
0: Gaya hidup, gaya makan juga berpengaruh juga ya ternyata ya terhadap siklus menstruasi kita.
1: Betul.
0: Oh, itu dia teman Pro 2. Nah, kapan seseorang mulai waspada nih terhadap gangguan siklus menstruasi dan gangguan yang seperti apa yang sering dialami sama remaja perempuan?
1: Oke Kak, biasanya kan kita sebagai perempuan untuk periksa itu takut ya Kak, atau mungkin kita juga masih bingung ini aku periksanya kapan ya, apa perlu gimana-gimana gitu. Nah, kita harus mulai waspada terhadap gangguan siklus menstruasi itu pertama ketika rentang waktunya tidak normal, Kak. Jadi yang terlalu-terlalu itu pastinya nggak normal. Misalnya terlalu panjang atau terlalu pendek durasinya, atau terlalu banyak darahnya, atau terlalu sedikit darahnya tetapi berkepanjangan. Jadi mungkin selama 1 bulan mens terus itu juga tidak normal dan perlu untuk dicek ke dokter. Lalu yang kedua, ini biasanya disertai dengan gejala, Kak. Kram perut yang hebat, terus pusing, mual, bahkan sampai pingsan, itu juga harus segera dicek, Kak. Terkait gangguan menstruasi yang biasanya dialami oleh remaja atau perempuan, itu seperti yang disebabkan oleh hal-hal di atas tadi, terlalu panjang, terlalu pendek, dan sebagainya, itu dipicu oleh stres, hormonal, dan gaya hidup nih, Kak. Biasanya jika dibiarkan terus-menerus akan memicu beberapa penyakit. Kak Fitra tahu kan, Kak, penyakit PCOS, kista dan miom seperti itu, Kak. Nah, itu nanti puncaknya akan masuklah penyakit itu di tubuh kita.
0: Itu dia teman pro 2. Jadi ya, kalau kamu ngerasa something wrong sama siklus menstruasi kamu, gak ada salahnya ya untuk periksa ya, Seruni ya. Jadi biar kamu plong, lega gitu apa yang terjadi di tubuh kamu. Tapi sekarang ada aplikasi gak sih yang bisa ngelacak siklus menstruasi?
1: Ada, Kak, aku nanti akan merekomendasikan satu aplikasi ini. Nah, tadi benar banget, Kak, jadi kita harus langsung ngecek kalau misalnya ada gejala-gejala tadi ya, Kak. Makanya sejak saat itu, karena menstruasiku itu pernah terganggu, aku langsung melacak siklus menstruasiku menggunakan aplikasi yang namanya OKY. Jadi OKY. Nah, karena ini sekarang zamannya digital ya, Kak, jadi kita kan nggak perlu ribet-ribet nyatet di tanggalan yang dilingkarin atau kertas. Nah, tinggal unduh aja nih aplikasi OKY, karena fiturnya itu mudah buat kita. Kita bisa untuk melacak siklus menstruasi, mengetahui masa subur, dan mengindikasi adanya gejala saat menstruasi, Kak. Jadi tentunya sebagai perempuan kita perlu mencatat ya, Kak, untuk memantau kesehatan reproduksi kita, dan itu juga sebagai bukti bahwa kita mencintai diri sendiri. Seperti itu, Kak Fitra.
0: Aplikasi OKY ya, tulisannya OKY teman pro 2, ini bisa ngebantu kamu melacak siklus menstruasi. Dan manfaatnya tadi ya, bisa memahami dan mencatat siklus menstruasi kamu. Jadi kamu gak perlu ribet muterin tanggalan atau ngasih alarm di handphone kamu. Jadi ini simple banget ya. Tapi ini aplikasi free.
1: Free, Kak, langsung di download aja, di Play Store juga ada.
0: Wih, mantap ya, karena ini penting banget biar tahu kamu mensnya lompat-lompat nggak gitu kan. Biasanya kan ada yang kayak gitu ya, dari bulan sebelumnya gitu, kok maju, mundur gitu. Aplikasi ini juga bisa memantau seperti itu.
1: Iya, bisa, Kak. Justru dengan adanya misalnya kita awalnya normal jadi nggak normal, terus kan ada indikasi siklus menstruasimu sedang tidak normal, tapi itu dikasih ini, Kak, keterangan bahwa jangan panik gitu. Jadi kita juga di sugesti yang baik nih, Kak.
0: Diberi afirmasi kata-kata positif ya di aplikasi itu. Oke, ini karena waktunya terbatas ya. Selain edukasi menstruasi ya, untuk remaja yang bisa mendapatkan informasi dari Pilar PKBI Jawa Tengah, yang ingin mencari informasi atau konsultasi soal kesehatan reproduksi, bisa mengakses ke mana saja ini, Seruni, buat teman-teman mungkin bisa share.
1: Oke, siap, Kak. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar lebih banyak atau butuh tempat curhat yang aman, Pilar PKBI ini menyediakan layanan yang ramah banget untuk remaja. Salah satunya terkait edukasi kesehatan reproduksi dan layanan Sobat Sambat. Jadi teman-teman bisa konseling tanpa perlu takut untuk dihakimi, karena kakak-kakaknya sudah kompeten nih. Nah, untuk informasinya nih didapat dari mana? Bisa melalui Instagramnya Pilar, yaitu @pilar_pkbi. Seperti itu, Kak Fitra.
0: Oke. Terakhir ada pesan buat teman pro 2 di luar sana yang mungkin agak ngerasa, oh, tubuhku gak baik-baik aja nih saat menstruasi, apa yang harus dilakukan?
1: Oke, aku juga mau nyampein ke teman-teman bahwa yuklah kita merubah pola pikir kita terkait menstruasi, bahwa menstruasi itu hal yang normal, bahkan menjadi indikasi bahwa tubuh kita sehat. Jadi bersyukurlah dengan cara merawat tubuh kita, lalu semisal ada gejalanya juga segera dikonsultasikan. Jadi untuk hal-hal yang tabu tadi, setelah kita obrolin bareng Kak Fitra, kita jadi tahu kan bahwa ternyata mitos-mitos itu yang masih beredar nggak benar ya. Terus ternyata anggapan dari budaya-budaya yang diwariskan itu juga ternyata belum modern, sehingga kita perlu mengedukasi. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk saling berbagi atau sharing ke teman-teman terkait edukasi seputar menstruasi. Semoga kita sehat semuanya.
0: Amin. Thank you Sanuni Yunita Khairunisa yang udah sharing bareng kita sore hari ini, teman Pro 2. Thank you banget Saruni ya. Semoga kamu juga sehat-sehat nih. Dan next bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda ya. Sukses selalu buat kamu.
1: See you, Kak.
0: See you. Seru banget sama Pro 2, tapi sayang sekali waktunya pendek ya. Kita harus cut off dulu bareng sama Seruni ya, obrolan sore hari ini di sore ceria. Jadi banyak banget informasi yang kamu dapat di sore hari ini. Yap ya. Jadi kita lebih tahu menstruasi bukan hal yang tabu untuk dibahas. Justru dengan edukasi yang tepat, kita bisa lebih peduli dengan kesehatan reproduksi dan lebih memahami tubuh kita sendiri.

0: Masih bareng Fitri Julia di sore ceria 22. Kamu bisa dengerin siaran aku lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya, halo, download dulu karena aplikasi ini free, gratis ya. Kamu bisa dengerin siaran aku, siaran RRI di mana aja. Kamu bisa download ya di smartphone kamu, iOS, Android, semuanya bisa. Dan sore hari ini di KKN, komen-komen ngasal, aku bakal bahas ada pemandangan unik nih dan seru dari kota suci Mekah. Suasana di depan Hotel Jamaah Indonesia mendadak ramai banget seperti pasar pagi dadakan. Para pedagang kaki lima ya, kaki lima itu pedagangnya orang Arab asli, mulai menggelar dagangan di pinggir jalan dan trotoar, mulai dari sajadah, peci, tasbih, parfum, sandal, gamis, kurma, beuh, aneka oleh-oleh khas Arab tersedia lengkap. Tapi yang paling bikin Jamaah Indonesia kangen rumah tentu aja ada makanan Nusantara yang dijual di sana. Ya, yang bikin suasana seru juga para pedagang juga pintar nih menarik perhatian Jamaah Indonesia. Ada yang teriak, ada yang bisa bahasa Jawa loh. Ono sing iso ngomong bahasa Jawa. Kene murah-murah kono larang, kene iso ngutang. Gak kakabis ya. Suasana Tawar Menarang pun berlangsung hangat, penuh canda. Para pedagang bahkan sudah hafal beberapa kata Indonesia ya. Fenomena ini jadi bukti kalau Jamaah Indonesia punya pengaruh besar di Tanah Suci. Gak cuma ngebawa semangat ibadah, tapi juga menghadirkan nuansa budaya Indonesia yang terasa hidup di sudut-sudut kota Mekah. Penasaran kayak gimana ya mereka berjualan? Ini dia ya yang aku repost dari undercover.id teman Pro 2. Ini dia.
1: Kita utang, ngurupopong, kok saja bayar.
2: Bayarnya kapan?
1: Bayarnya habis haji bayar sebelum pulang. Monggo bu, monggo, sengkono larang, barang elele. Sengkene api-api gak larang.
2: Oleh utang.
1: Boleh utang, gak apa-apa.
0: Seru banget ya, bisa bahasa Jawa loh, bahasa Indonesia. Dia tahu caranya menggait pasar dari Indonesia. Yes, gimana tanggapan dari komenan netizen Indonesia seperti apa? Nanti aku bakal bacain ya. Tapi kita dengerin beberapa lagu di playlist Pro 2 SMK.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih. Salam.

Dan pedagang dari Arab ini juga memikat jamaah Indonesia untuk ngeborong barangnya ya dari repostingundercover.id ya. Aku bakal bacain beberapa tanggapan dari netizen Indonesia karena tadi ya dia menawar dengan jualannya juga pakai bahasa Jawa. Kini-kini murah-murah kono larang. Kok iso? Boleh ngutang lagi. Surya Nihan XSS nih komen, hutang piutang mendunia juga ternyata. Agung Podo XSS, lama-lama bahasa Jawa jadi bahasa internasional. Nanda Wira underscore, Arab medok dong. Jangan-jangan nih Arab Tegal nih. Di Tegal kan banyak Arab teman Pro 2 ya. Vicky ini juga komen, kalau misalkan lagi haji terus ngutang abis itu gak bayar hajinya batal karena lupa bayar hutang. Kebayang, gimana sih bisa kebayang pikirin kayak gitu. Vinda XSS, di Jawa ada yang jual kayaknya gak sampai bilang singkono elele, singkene opi, terlalu frontal sih. Lucu ya. Next ini teman Pro 2 yang terakhir aku bacain buat kamu ya. Ini yang bukan putra daerah aja bisa bahasa Jawa. Luar biasa, sangat nasionalisme dan cinta Indonesia. Itu yang komen Korea Alpha. Loh, yang komen orang Korea, teman Korea Alpha gitu. Tapi dia bisa bahasa Indonesia. Itu tadi beberapa komenan dari netizen yang amazed banget ya sama mas-mas Arab ini jualan pakai bahasa Jawa. Kene murah kono elele larang. Waduh, ya iso bahasa Jawa. Oke, habis ini biar aku enggak terlalu banyak omong. Habis ini ya azan maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya berkumandang jam 17.31 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi sama sekali tidak pernah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sampaikan kepada seluruh umat Islam adalah apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rasul yang dapat dipercaya atau amanah ini sudah ditunjukkan sejak kecil ketika beliau membawa barang dagangan Siti Khadijah di negeri Syam. Beliau menjaga amanah ini dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam menjaga amanah inilah yang membuat kagum Siti Khadijah. Sebab beliau tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari apa yang diperolehnya. Semua keuntungan itu tetap diserahkan kepada Siti Khadijah. Kemudian ketika berada di Madinah dan membuat perjanjian Hudaibiyah, beliau mematuhi isi perjanjian tersebut meskipun oleh para sahabat dikatakan bahwa isi perjanjian tersebut tidak adil.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: San, gimana hasil interview kerja part-time kamu kemarin?
3: Gagal lagi, Fit.
2: Ya, jangan putus asa gitu dong. Smile.
3: Udah, gak usah dibahas. Males tahu.
2: Kamu daftar kerja part-time di lebih dari satu tempat, kan? Siapa tahu besok kamu diterima, San.
3: Fit, rasanya aku tuh udah pengen nyerah deh.
2: Loh, jangan gitu dong. Kamu kan masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan buat daftar lagi. Optimis dong. Masa baru ditolak gitu aja udah nyerah sih? Kamu gak tahu kan, ada orang di luar sana yang lebih malang nasibnya daripada kita. Jadi semangat ya.
3: Iya deh ya. Tapi besok kamu temenin aku interview ya.
2: Iya, siap. Pokoknya aku bakal semangatin kamu terus.
4: Allah menjawab doa hambanya dengan tiga hal. Ya, segera. Tidak, aku tahu yang terbaik dan belum saatnya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 55. Gunakan syukurmu dan buang keluhmu dalam menghadapi setiap cobaan, karena cobaan yang kamu alami adalah sebagai proses pemuliaan.

Dunia pendidikan, apa tuh? Ini dia teman Pro 2, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY ya, kembali mencatat prestasinya di bidang pendidikan dengan meraih peringkat pertama nasional hasil tes kompetensi akademik TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP. Keren banget. Pada jenjang SD, DIY mencatat total rata-rata ya 136,78, sementara pada jenjang SMP itu mencapai 125,39, unggul dari DKI Jakarta dan juga Kepulauan Riau. Meski dengan hasil yang seperti ini ya, teman Pro 2, Kemendikdasmen menegaskan bahwa TKA bukan alat perankingan atau pelabelan daerah maupun sekolah, melainkan instrumen untuk memotret ya capaian akademik siswa secara lebih komprehensif. Hasil ini juga nunjukin tingginya kualitas pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus juga mendorong bagi daerah lain untuk terus meningkatkan mutu pembelajarannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Wirani dari Harimau Sumatera, tapi ini nggak di Indonesia teman Pro 2 ya, tapi di Inggris. Kelahiran 4 bayi Harimau Sumatera di Howlett's Wild Animal Park menjadi kabar penting buat upaya konservasi satwa langka asal Indonesia. Anak-anak harimau yang lahir pada April 2026 itu merupakan keturunan dari induk bernama Tipah dan ayah bernama Nakal. Ayah Nakal. Berarti udah sebulan yang lalu teman Pro 2 dan kehadiran mereka dinilai sebagai pencapaian besar karena populasi harimau Sumatera di alam liar saat ini diperkirakan tersisa kurang dari 400 ekor akibat ancaman perburuan liar dan kerusakan habitat. Tuh yang suka nebang pohon yang hutan kita tuh udah dibabat habis sama Pro 2. Dan seluruh bayi harimau ini dilaporkan tumbuh sehat dan terus berada dalam pengawasan penjaga satwa di taman konservasi tersebut. Pihak pengelola taman juga bilang nih teman Pro 2, kelahiran ini menjadi momen bersejarah sekaligus harapan baru untuk keberlangsungan spesies harimau terkecil di dunia itu. Selain memperkuat program penangkaran internasional, keberhasilan tersebut juga nunjukin pentingnya kolaborasi konservasi lintas negara ya dalam menjaga satwa endemik Indonesia. Harimau Sumatera sendiri dikenal sebagai satwa khas Pulau Sumatera yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Aku bangga banget sama Produ Ayatis Lukita Maxwell kembali mencuri perhatian setelah dipastikan bergabung dalam film horror Backrooms produksi A24. Nama Lukita sebelumnya dikenal luas lewat penampilannya di serial Generation and Shrinking yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu talenta muda berdarah Indonesia yang bersinar di industri hiburan Hollywood. Gak nyangka kan sama Produ, film Backrooms sendiri diadaptasi dari fenomena horror internet viral The Backrooms, konsep dunia labirin gak berujung yang penuh atmosfer liminal dan rasa terjebak. Proyek ini disutradarai oleh Ken Parsons, kreator muda yang sebelumnya populer lewat serial video analog horror bertema Backrooms di internet. Di Indonesia sendiri, film ini bakal dijadwalkan tayang mulai 10 Juni 2026 dan menjadi salah satu rilisan horror paling dinantikan tahun ini. Yes, gak sabar ya. Catet tanggalnya teman Pro 2, 10 Juni 2026, karena yang main ini artis Indonesia.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event Akbar Piala Dunia 2026 hanya

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Jawab nih teman Pro 2, menyemangati hari-hari kamu dengan permasalahan-permasalahan dari teman Pro 2 yang kayaknya agak-agak berat dan kacau banget hidupnya.
2: Kita worry banget loh teman Pro 2. Kenapa sih kamu tuh ada aja gitu ya?
1: Iya, hidupnya kacau mania ya.
2: Kita tuh sebenarnya nggak berdoa, cara ini tuh selalu ada gitu ya.
1: Iya, tapi kenapa selalu ada yang curhat gitu kan? Nah, ini ada siapa nih hari ini yang mau curhat-curhat sama kita?
3: Ada Bagas di Undip. Kak, mau nanya dong. Aku punya teman deket yang kalau ngobrol tuh nyambung banget. Tapi dia hobi banget pinjam dulu 100 atau minjem barang, tapi balikinnya lama banget sampai harus ditagih berkali-kali. Aku mau tegas tapi takut dibilang pelit atau ngerusak pertemanan. Ada tips nggak cara negur teman yang toksik soal keuangan kayak gini tapi tetap cool?
1: Oh, pinjam dulu 100 gitu ya.
2: Namanya siapa tadi?
1: Bagas. Punya teman.
2: Ini Bagas nanya lewat DM atau lewat nomor handphone? Mau dong nomornya?
1: Mau pinjam 100 juga ya? Berarti Bagas ini tipikal orang yang gak enakan.
2: Loh, tapi gak apa-apa Bagas. Kalau aku sih gini, kalau kita mampu dan memang orangnya itu bisa dipegang, bisa dipercaya, ya udah gak apa-apa.
1: Amanah.
2: Tapi maksudnya gini, ketika kita tahu karakter teman kita satu ini kayak gitu, ya udah pas kita minjemin, ya kita menyadari kalau ini akan lama baliknya gitu.
1: Karena kamu udah apa polanya kan?
2: Kalau emang dia teman banget ya, kalau dia cuma teman basa-basi, teman yang history chatnya gak ada sama sekali gitu, nggak usah lah dipinjemin ya. Tapi kalau emang temen baik banget, memang kamu tahu, ya udah nggak apa-apa, dan kamu nggak usah ngarep itu balik cepat gitu aja. Kalau aku sih
1: iya, tapi kalau misalnya kamu lagi BU banget ya, kamu tagih terus besok karena kamu tagih terus kan, orang itu kan ada rasa kayak gak enaknya gitu kan. Mungkin next dia akan gak minjem lagi. Dan kalau minjem lagi, mending gak usah dipinjemin.
2: Oh, tak mungkin itu terjadi. Orang dia selalu gitu.
1: Ya terus gimana dong? Dia kan gak enak kan orangnya. Ya dia mau aja.
2: Atau aku, kalau aku gini, aku minjemin siapapun tuh pasti gini, baliknya kapan gitu kan. Tanggal sekian,

0: Oke, tanggal sekian ya, aku tunggu gitu. Jadi sekali meleset dari tanggal itu, jangan pinjemin lagi.
1: Oke.
0: Gitu, jadi kayak misalkan udah tanggalnya ya kamu ingetin nggak apa-apa, ini udah tanggal segini loh. Eh sorry gini. Ya udah, berarti besok lagi aku nggak mau minjemin lagi.
1: Nah, gitu. Tapi perlu diselidiki juga ya, kalau zaman sekarang kan marak judol tuh, minjemnya kan kecil-kecil gitu kan, kayak 150 atau 200 atau bahkan 10.000 gitu. Nah, kalau balikinnya lama mungkin dia belum gacor, belum jackpot mungkin dia, ya kan? Jadi kamu harus waspada juga ya ketika teman kamu minjem tuh untuk apa? Apakah memang untuk kebutuhannya? Misal untuk makan, kalau 100.000 kan mungkin untuk makan atau beli kuota gitu kan? Nah, kalau minjemnya dalam waktu yang sering gitu, terus ngembaliinnya lama, nah bisa jadi tuh dibuat main kayak begitu. Hati-hati loh.
0: Ya pokoknya kamu yang tau lah ya, dia layak dipinjemin enggak, terus kamu kondisi keuangannya gimana, terus kamu berhak juga untuk sometimes menolak gitu, apalagi iya, kalau dia selalu meleset gitu loh.
1: Betul.
0: Dan jangan sampai bebanin kamu sendiri.
1: Iya gitu kan? Nanti teman kamu makan, kamu makan kerupuk ya kan.
0: Teman kamu makan, kamu nonton story-nya dia lagi makan.
1: Kasian banget ya. Jadi gitu ya. Atau mungkin kamu pinjemin seikhlasnya aja, karena kira-kira mungkin baliknya lama kan. Misal aku cuman punyanya 30.000 nih, gimana gitu.
0: Bisa. Jadi jangan sesuai yang dia minta ya, tapi sesuai yang kita mampu gitu kan.
1: Betul.
0: Ya udah gitu, kamu Bagas ya, kamu yang bakoh, karena udahlah percaya Tuhan tuh selalu kasih kita peran tuh macam-macam. Kamu peran yang memang bisa bantuin teman kamu. Gitu. Enggak apa-apa, kamu syukuri itu, dan semoga teman kamu yang dibantu itu kelak ketika dia sukses, dia juga enggak
1: lupa
0: sama kamu.
1: Betul. Semangat ya Bagas, semoga abis ini rezekinya deras. Amin.
0: Dah, Bagas.
1: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

105,3 FM Pro 2 RRI, suara teman terbaik kamu. Kelihatannya udah mau hampir jam 7 nih teman Pro 2, 7 menit lagi ya. Kelihatannya aku harus caps dari siaran sore ceria hari ini ya, karena besok aku juga menemani kamu di waktu yang sama tapi beda hari ya. Besok udah Jumat aja, weekend aja. Tapi buat kamu yang menikmati libur panjang banget nih ya, happy holiday season deh teman Pro 2 ya. Happy-happy pokoknya. Oke, Fitri Chaps dari Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna, karena Fian mau nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Bye-bye, see you. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Pang Pro 2, ada 3 informasi update di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Avian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdaksmen memprioritaskan pembangunan unit sekolah baru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Hal ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di kawasan terpencil Indonesia Timur. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan pemerintah berkomitmen mengurangi kesenjangan mutu, kualitas, dan akses pendidikan secara bertahap, yakni dengan mengedepankan wilayah-wilayah prioritas.
1: Info Pro 2.
0: Sektor pariwisata Kota Semarang terus diperkuat, salah satunya melalui berbagai gelaran event yang melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM lokal. Langkah tersebut dinilai menjadi strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengubah stigma Semarang sebagai kota transit menjadi kota tujuan wisata. Pengamat pariwisata Universitas Semarang, WES atau WSM, Muhammad Satrio Wibowo mengatakan, event pariwisata memiliki dampak besar terhadap promosi daerah dan pergerakan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang digelar saat hari peringatan jadi Kota Semarang ke-479 beberapa waktu lalu menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM sekaligus menarik kunjungan wisatawan.
1: Info Pro 2.
0: Dan juga Tom Pro 2, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Mohreza Falevi Isfahani gugur di babak 16 besar Singapura Open 2026. Keduanya dikalahkan wakil Malaysia Kang Kai Shing, Aaron Tai secara strike set di Singapore Indoor Stadium Kamis 28 Mei 2026. Sabar Reza kalah dengan skor akhir 19-21 dan 17-21 dalam pertandingan yang berlangsung selama 38 menit. Walaupun kalah, keduanya telah mempersembahkan permainan bagus dan berhasil menyajikan pertandingan sengit di lapangan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam ini aku Avian Sanes balik lagi ya. Nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam nih, edisi malam Jumat. Waduh, 28 Mei 2026. Ya, akhirnya sampai di tanggal 28 ya, dalam edisi libur juga. Siapa nih yang dapat libur panjang? Wah, seru banget libur panjang sampai tanggal 1 ya kan, tanggal merah juga nih. Aduh, seru banget ya. Aku nemenin kamu pokoknya sampai jam 12 nanti, buat yang mau sharing-sharing, curhat-curhat ya, sambil request lagu, boleh banget. Jadi dengerin terus Jaga Malam, jangan galau malam-malam, sampai jam 12.
1: No matter what.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tom Rodo, siapa di antara kamu yang udah dapat tiket konser 25 tahunnya Westlife? Nah, temanku tuh ada kulihat dapat ya kan. Ini Westlife bakal ngadain konser di GBK. Sayangnya tuh udah sold out dari minggu lalu. Ya, jadi konser 25 tahun Westlife ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno udah sold out. Tom Rodo, promotor dari Sound Rhythm itu ngumumin seluruh tiketnya habis terjual pada Sabtu kemarin loh. Itu sekitar jam 21:15 waktu Indonesia Barat ya. After 11 jam setelah penjualan umum dibuka pada pukul 10 paginya. Jadi sebelumnya nih ya, tiket presale itu dijual pada 21 Mei nih. Juga langsung ludes diserbu penggemarnya kan. Ngeri sih kalau misalnya ngomongin Westlife tuh penggemarnya di mana-mana banyak, apalagi di Indonesia ya kan. Jadi konser ini bakal jadi salah satunya stadium show ya dalam rangkaian tour anniversary ke-25 Westlife. Jadi perwakilan dari Sound Rhythm Wisnu juga udah ngomong, ide konser di GBK itu sebenarnya udah muncul sejak Westlife tampil di Stadion GBK pada Februari 2023 lalu nih katanya. Jadi pas itu para personel disebut langsung tertarik dengan Stadion Utama GBK pas mereka sedang check sound. Nah, jadi Westlife memang udah punya keinginan besar ya buat ngerayain anniversary mereka, khususnya ke-25 di Indonesia, karena ngeliat antusiasme penggemar Indonesia tuh banyak banget. Nah, jadi konsernya pada 23 Januari 2027 nanti juga bakalan jadi penampilan pertama Westlife dong di Stadion Utama GBK dengan kapasitas yang jauh lebih besar dong dibandingkan konser-konser sebelumnya di Indonesia tahun Pro 2. Untuk harga tiketnya sendiri tuh dimulai dijual kemarin tuh Rp850.000 sampai Rp2.75 juta. Sayang udah habis ya, ini juga sebelum pajak dan biaya tambahan lainnya. Waduh, seru banget tuh buat kamu yang kemarin kedapetan war tiket konser. Wah, seru banget bisa nontonin Westlife ya kan. Siapa sih yang gak tau Westlife?
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, nomor 2 lagu terbarunya Nona ya kan yang dirilis di bulan April kemarin tuh yang judulnya Rollerblade ini trending nomor 1 loh buat lirik lagunya. Waduh, ini katanya tuh kayak semacam ngajak pendengar itu buat menari jedak-jeduk, aduh. Karena asik banget bener lagunya sih. Ini lagunya memang dirilis di tanggal 17 April kemarin ya kan. Nah, lagu ini tuh langsung menarik perhatian pencipta musik dong dengan karakter island pop khasnya. Perpaduan unik gamelan dan nuansa Indonesia dengan sentuhan pop itu menjadi daya tarik utama di lagu ini. Lalu juga ada sentuhan reggaeton modern, ya kan? Jadi lirik lagu Rollerblade ini nampilin perpaduan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia nih. Nah, lagu ini mengajak buat para pendengarnya tuh menari jedak-jeduk, ya kan? Layaknya diiringi musik gamelan dan instrumen lain yang ceria nih. Jadi ini memang nyiptain identitas khas dari Nona yang ngebedain mereka dari grup pop lain. Tapi lagu Rollerblade sendiri nomor 2 itu tuh ngegabarin pesan tentang kebebasan berekspresi, kepercayaan diri, dan semangat menikmati hidup sepenuhnya. Jadi simbol aktivitas main sepatu roda itu digunain sebagai metafora ya buat perjalanan hidup yang penuh energi dan kegembiraan. Nah, jadi pesan positif ini memang banyak banget ya menjadikan Rollerblade itu gak cuma enak didengar tapi juga inspiratif bagi generasi muda zaman sekarang dong. Nah, video klip sendiri itu udah ada di YouTube sejak 18 Mei 2026 nih. Klip ini mendapatkan hampir 1,5 juta views ya kan. Wow, dan juga menempati peringkat pertama dalam daftar trending 20 YouTube Indonesia. Waduh, keren banget sih. Pengen dengar lagunya lagi gak sih? Tapi buat kamu nomor 2 kita support ya. Ini Nona salah satu girl group dari Indonesia yang udah bersiap-siap mau go internasional. Ya semoga bisa ngikutin jejaknya Blackpink. Siapa lagi ya? Cats Aya kan yang keren-keren itu loh.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Di balik keriuhan Idul Adha, terukir kisah abadi tentang keteguhan hati Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail menjalankan perintah Sang Khalik. Sejarah mencatat, momen ini bukan tentang sekedar menyembelih hewan kurban, melainkan simbol kerelaan kita melepaskan hal yang paling dicintai demi ketaatan. Mari jadikan kurban sebagai jembatan kepedulian, berbagi kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan di sekitar kita. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kiranya semangat pengorbanan ini membersihkan jiwa dan mempererat tali persaudaraan.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Satu kata buat cewek Indonesia nih, dari Nabila Apsarini. Hebat kak katanya. Ya benar, setuju nih kalau cewek-cewek Indonesia itu hebat ya kan. Mereka hebat dalam segala hal ya. Bukan cuma hebat merawat diri sendiri, tapi merawat suami, merawat anak-anak, merawat keluarga juga hebat tuh para cewek-cewek tuh. Makanya jangan durhaka kalian sama ibu kalian ya. Ya ini Delindawati. Satu kata buat perempuan Indonesia itu adalah berpendidikan katanya. Benar, perempuan sekarang itu tuh pendidikannya udah tinggi-tinggi loh ya kan. Jadi wajar kalau misalnya cowok-cowok pada minder ngelihat cewek-cewek yang pendidikannya tinggi ya kan, wajar. Dari Mas Lana nih ya, istimewa katanya. Wah, kayaknya perempuan tuh punya tempat sendiri gak sih di hati orang-orang gitu kan. Kalau ngomongin cewek tuh istimewa gitu ya kan. Libra itu bilang sempurna. Wah, ini mungkin definisi kata buat ibu gak sih, yang bener-bener sempurna banget tuh kalau seorang ibu tuh. Mulai dari tutur katanya, ya kan, mulai dari cara ngerawat anak, ngedidik anaknya, itu benar-benar sempurna banget sih, ya. Nah, Dian.her, mandiri kak, katanya, nah benar banget, wanita-wanita sekarang juga udah mandiri. Terus ada Supinah, tangguh katanya tuh. Ya, benar sekarang yang tangguh bukan cuma cowok, tapi cewek juga tangguh banyak ya kan. Dari Ayu Putri ya, nggak cukup satu kata buat kehebatan wanita, benar sih.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudu FM.

0: Type.
1: 105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Udah jam 8 lewat 1, tapi kamu masih dengerin Jaga Malam. Dan kalau malam-malam masih ada aku, Afian Sanes ya. Ini waktunya masih lama banget, aku nemenin kamu sampai jam 12. Baru jam 8, ya kan? Nanti 20.30 juga ada obrolan yang seru banget pastinya. Wah, jadi bisa nih nambah wawasan kamu, nambah motivasi buat kamu juga, ya kan? Pokoknya tuh clue-nya tuh adalah prestasi. Wah, kita bakalan ngomongin soal anak muda yang punya prestasi pastinya yang bikin kita semua iri, ya kan? Tapi kamu kalau iri dalam hal positif gak apa-apa, ya? Irilah dalam hal positif, kamu pengen kayak dia, ya kan? Pengen jadi kayak dia, tapi jangan sampai kamu jadi kayak dia, tapi kamu menghalalkan segala cara. Itu busuk hati namanya, ya. Jangan kayak gitu, ya, Tom Pro 2, ya. Nanti kita bakalan ngobrol, dan juga nanti di jam 9-an, kayak biasa, ada curhat-curhatan, sharing-sharing, ya kan, sambil request lagu. Malam Jumat nih, aduh, kayaknya pengen bahas hantu-hantuan, guys. Ini kan lagi rame nih, ya, teror pocong. Apakah udah sampai di rumah kalian? Jangan sampai lah, Tom Pro 2, ya kan. Pokoknya aku temenin kamu sampai jam 12, ya.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Mesin setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Tahu Pro 2, kamu tahu belum ada yang namanya komunitas Earth Hour Semarang? Ini tuh adalah bagian dari gerakan global WWF Indonesia yang digerakkan oleh relawan anak muda dong secara swadaya. Jadi tuh komunitas ini punya fokus ya sama kampanye perubahan iklim, penghematan energi, dan juga gaya hidup ramah lingkungan nih secara berkelanjutan di lingkup kota Semarang. Nah, untuk komunitasnya sendiri itu namanya benar-benar Earth Hour Semarang ya, atau biasa disingkat dengan EH Semarang. Basis gerakan ini mereka di bawah naungan resmi Earth Hour Indonesia atau WWF Indonesia juga nih. Nah, kamu dapat memantau aktivitas ataupun rekrutmen relawan mereka lewat akun Instagram di @earthhour_Semarang. Jadi itu aksi dan kegiatan mereka tuh ada yang pertama namanya Switch Off 60 Menit. Ini tuh kayak mengkoordinasiin aksi simbolis, matiin lampu dan perangkat elektronik tidak esensial setiap hari Sabtu terakhir di bulan Maret pada jam 20.30 sampai 21.30. Ya, lalu juga mereka sering banget ngadain kolaborasi lokal nih, kayak ngegandeng pemerintah kota Semarang, mall, bandara, serta puluhan hotel ya, kayak Kota Hotel Semarang, Rooms Inn, dan juga Gets Premier buat ngelakuin pemadaman massal secara serentak. Lalu, juga ada yang namanya Semarang Peteng Dedet Tempro 2. Ini adalah istilah lokal buat acara puncak switch off ya, yang dikemas dalam bentuk festival seni, akustik, meditasi, termasuk yoga temaram, dan juga penyalaan lilin simbolis. Lalu mereka juga ada yang namanya ngelakuin edukasi berkelanjutan. Nah, ini tuh kayak ngegelar kampanye lingkungan sepanjang tahun, kayak edukasi diet plastik lah, pelestarian keanekaragaman hayati, sampai kampanye isu lingkungan spesifik melalui talk show. Nah, buat kamu nih yang tertarik pengen gabung, pengen jadi relawan ataupun volunteer ya, mereka biasanya buka rekrutmen tuh, kamu cek aja di Instagram mereka di @our_Semarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, udah 20.30 tahun Pro 2, waktunya kita ngobrol di malam hari ini ya. Ini tuh aku udah pernah bahas sebenarnya soal mocopat ini kan. Tapi ini kita bakalan bahas lagi. Anak muda dan mocopat ya, itu kuno atau keren menurut kamu? Dan ini aku nanti bakalan ngobrol sama salah satu narasumber kita. Dia baru aja menjuarai juara 2 ya, kategori putri lomba nembang mocopat tingkat nasional. Namanya Agistiani Rizky Firdiana. Sorry, Rizky Firdana. Ini dari FBS UNES Sampra 2. Kita nanti bakalan ngobrol nih soal ya anak muda dan mocopat tadi. Itu apakah termasuk kuno atau justru keren nih? Kalau aku sih liatnya keren ya. Nggak ada tuh yang namanya kuno-kuno, ya kan? Banyak yang menganggap memang kalau mocopat itu tuh kuno dan cuma dikenal generasi-generasi dulu. Tapi ternyata masih banyak ada loh anak muda yang justru bangga melestarikannya. Nah, ini udah tersambung Tom Pro 2. Kita bakal ngobrol sama seorang mahasiswi ya, juara lomba mocopat, buat membahas sebenarnya mocopat itu kuno atau keren nih. Udah tersambung sama narsum di malam hari, namanya Agistiani Tom Pro 2. Halo Agi, selamat malam.
1: Halo Kak Fian, selamat malam.
0: Iya, gimana Agis kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, sehat banget Agis nih. Kemarin baru aja juara 2 kategori putri ya, lomba nembang mocopot tingkat nasional. Wow, keren banget. Selamat ya by the way Agis ya.
1: Makasih banyak Kak Fian.
0: Oke, tapi mungkin di awal nih kita boleh kenalan dulu kali ya. Sekarang itu Agis kuliah di mana dan lagi aktif kegiatan apa aja nih?
1: Sekarang Agis lagi di Universitas Negeri Semarang, tepatnya di jurusan Sendra Tasik, Prodi Pendidikan Seni Musik. Terus di samping kuliah juga aktif di UKM Seni Karawitan sama Macapat Tembang Jawa Panembromo. Oh, terus juga okay. Masih aktif juga di beberapa UKM seperti Paduan Suara sama Campur Sari gitu. Masih di sekitar dunia tarik suara gitu.
0: Oke, yang penting ada jurusan, kaitannya sama jurusan kamu di perkuliahan ya Agis ya.
1: Iya.
0: Oke, keren banget, banyak banget ternyata kamu ikutan kegiatan-kegiatan ya kan, belum lagi perkuliahan. By the way, udah semester berapa nih Agis?
1: Baru semester 2.
0: Aduh.
1: Maba 2025.
0: Aduh, baru mencoba maba kemarin ya. Aduh, lagi sibuk-sibuknya nih Agis ya. Ditambah lagi kamu kemarin baru aja menang lomba ya kan. Nah, boleh diceritain gak nih untuk lomba mocopat ini sendiri tuh seperti apa nih Agis?
1: Jadi kemarin itu lombanya tiap tahun sebenarnya diadain sama Universitas 11 Maret. Tapi itu tingkatnya nasional, jadi pesertanya itu dari berbagai daerah. Bahkan kemarin paling jauh itu ada dari Udayana, Bali.
0: Wow, keren-keren.
1: Yang kuat. Mm-hmm. Jujur waktu pertama kali ikut gitu, sebenarnya ini bukan yang pertama kali ikut lomba macapat, tapi untuk tingkat nasional baru pertama kali, dan deg-degan banget. Aura kompetisinya tuh terasa banget karena melihat peserta-peserta lain, ada yang dari UGM, UNY gitu, UNESA Surabaya. Jadi kita kerasa, wah ini deg-degan gitu. Kita harus benar-benar ngasih yang terbaik gitu.
0: Oke, itu kapan tuh kemarin lombanya, di bulan apa nih Agis?
1: Baru kemarin tanggal 20 Mei di Surakarta.
0: Wah, baru-baru ini ya, kurang lebih semingguan yang lalu berarti ya. Aduh, keren. Dan kamu berhasil menjadi juara 2 nih, kategori putri. Wah, keren banget. Pas udah bangga banget ya, Agis ya. Latihan kamu selama ini membuahkan hasil, ya kan? Nah, mungkin itu waktu kemarin latihan tuh, lombanya di 20 Mei. Itu untuk proses latihannya seperti apa tuh, Agis, kemarin?
1: Proses latihan sih, kita bareng teman-teman UKM Panembromo ya. Tentunya sama pembina juga, kita mulai hamin satu bulan sebelum kompetisi. Wah. Jadi itu kita benar-benar dibimbing, terus kita pelajarin lagu materinya apa aja, terus kita di situ belajar banyak banget, tentunya belajar teknik, belajar pernafasan, terus juga belajar, karena macapat itu kan sebenarnya sastra Jawa, jadi kita harus menyampaikan juga isi filosofinya, maknanya, biar sampai juga ke audiens yang mendengarkan, jadi gitu.
0: Oke, berarti kemarin kurang lebih 1 bulan ya sebelum acara ya, kalian udah mulai latihan. Tapi kamu sempat kesulitan nggak nih Agis waktu ngebagi waktu latihan sama perkuliahannya? Apalagi kamu masih maba kan? Atau sempat kesulitan atau kayak gimana tuh waktu itu?
1: Jujur ada waktu pas keteteran juga sama tugas kuliah.
0: Iya benar.
1: Apalagi di pendidikan seni musik itu kebanyakan praktek, jadi kita harus ngimbangin juga. Belajar-belajar sama di pendidikan seni musik kan kita ketemu notasi angka gitu. Jadi kita latihan ketemu notasi lagi, ketemu notasi lagi. Jadi itu pusing dan tapi berkat support system juga sih dari orang tua, dari teman-teman juga.
0: Oke, akhirnya kamu bisa tuh ngelewatin sempat keteteran tapi akhirnya bisa lewat juga ya, bisa jalan lancar juga ya Gis ya. Oke, okay. Iya. Mungkin boleh diceritain dong Agis, awalnya nih kamu kenapa nih bisa tertarik belajar macapat itu dari mana awalnya?
1: Kalau seputar macapat itu sebenarnya udah dari kecil, dari SD itu udah ikut kompetisi macapat karena kebetulan nenek dari nenek Simbah Yayi gitu ya, kebetulan sinden juga di asal Agis kan dari Pekalongan gitu, okay. Masih sinden di Pekalongan, jadinya tertarik belajar
0: Oke. Berarti memang ada keluarga ya, keturunan seorang sinden juga ya Agis ya. Agak terputus ya telepon kita Agis ya. Halo. Aduh jaringannya iya nih, tamporo 2 sebentar ya. Halo Agis. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Gis ya, karena ini obrolannya ada 2 segmen, kita boleh break dulu aja, nanti coba aku hubungi kembali ya. Jadi buat kamu nomor 2 abis ini, nanti kita bakal lanjut lagi ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam Tom Pro 2. Masih ada aku Avian Sanes ya yang nemenin kamu. Kita masih ngobrol di malam hari ini soal anak muda dan macapat kuno atau keren ya kan. Aku juga masih barengan narsumaku di malam hari ini, namanya Agistiani Rizky Firdana ya, dari FBS UNES yang kemarin baru aja juara 2 kategori putri lomba nembang macapat tingkat nasional.

0: di nenek kakek gitu, dan mereka juga ngelihatnya tuh bangga gitu, bisa ada yang nerusin seperti itu.
1: Iya,
0: Jadi
1: benar.
0: inspirasinya juga datang dari nenek juga.
1: Oke, berarti kamu terinspirasi dari nenek kamu sendiri, ya kan? Dan
0: Iya.
1: akhirnya mereka juga sadar nih, ternyata tuh cucunya ada nih yang bisa nerusin, yang melestarikan Nembang Macapat ini, ya kan? Tapi Agi, sebagai
0: Iya.
1: anak muda nih, pernah nggak sih kamu ngerasa Macapat ini dianggap kuno deh sama teman-teman sebaya kamu?
0: Menurut Agis sih, kalau yang ngomong itu belum ada ya, tapi Agis ngerasa kayak dari pandangan teman-teman mesti ngerasa Macapat itu kuno itu pasti ya, karena itu pasti mereka beranggapan kalau Macapat itu identik sama orang tua gitu,
1: Ya,
0: orang-orang zaman dulu gitu.
1: benar-benar.
0: Apalagi sama pembawaannya yang mungkin slow, pelan gitu. Jadi mereka mungkin nganggap itu ngebosenin atau nggak ngantuk.
1: Oke. Mungkin bagi sebagian orang pasti menganggap Macapat itu kuno ya. Tapi apa nih
0: Iya.
1: yang bikin Agis tertarik tetap mendalami Macapat di era digital sekarang nih, Agis?
0: Kalau di era digital sekarang sih, kita kan mesti kayak kebanyakan scroll-scroll gitu, jadi kurang ada kegiatan positif. Jadi Agis ngerasa kalau itu passionnya Agis di bidang seni Macapat gitu, jadi lebih banyak belajar. Sama mungkin di era digital ini kan banyak anak-anak muda yang belum tahu, apalagi belum belajar gitu sama budaya sendiri termasuk Macapat. Jadi kita bisa ngasih nih inspirasi sama teman-teman buat lebih mau sama belajar budaya kita sendiri,
1: Oke.
0: termasuk di lewat era digital.
1: Ya, walaupun mungkin udah masuk era digital, tapi kamu tetap ya berusaha untuk melestarikan budaya budaya Jawa khususnya ya, Agis ya, yang memang sudah ada sejak dulu dan juga keluarga kamu sampai sekarang tuh nenek kakek juga masih aktif ya kan. Nah, ada
0: Iya.
1: nggak sih contoh dari Tembang Macapat ini yang paling relate sama kehidupan anak muda nih, Agis?
0: Kalau jadi Macapat itu kan ada 11. Tembang Macapat itu ada 11 macam, dan itu juga pastinya punya filosofi yang mendalam. Dari ke-11 urutan itu nyeritain tuh gimana kehidupan manusia dari lahir sampai kita menghadap Sang Kuasa. Jadi menurut Agis yang paling relate itu Tembang Sinom, karena dari katanya Sinom itu artinya tuh menggambarkan kehidupan anak muda gitu yang lagi kasmaran, tentang percintaan, sama lagi nyari jati diri gitu biasanya. Kebetulan kemarin juga waktu lomba di Surakarta itu materi wajibnya itu Tembang Sinom.
1: Oke. Jadi menurut kamu Tembang Sinom itulah yang cocok sama kehidupan anak muda saat ini. Boleh nggak nih Agis dinyanyiin sedikit dong tembangnya yang kamu menang kemarin nih, biar kita pada dengar gitu.
0: Oh, kalau tembang kemarin boleh.
1: Boleh ya, dikit aja ya. Oke.
0: Iya. Dua bait aja
1: Ya,
0: gimana?
1: boleh-boleh, silakan Agis, silakan.
0: Ya. Yeah.

0: gitu.
1: Wow, wah. Keren banget sih, aku sampai speechless loh Agis, kayak apakah itu barusan rekaman, bukan ya live ya? Itu nah, barusan. Iya, itu barusan itu live
0: karena
1: ya.
0: Kemarin kebetulan memperingati Dies Natalis UNS juga, jadi ya. Liriknya ngandung ada mengandung unsur ulang tahun dari Universitas 11 Maret juga, oh, karena begitu. Itu dari sananya.
1: Oke, makanya kamu pakai cuma 2 bait doang ya, kalau lama-lama nanti malah kita promosinya ke UNS gitu ya. Tapi keren banget sih Agis, benar sih anak muda ya kan, tapi mau tuh mencoba melestarikan nembang kayak tadi, gak semua anak muda bisa, itu susah banget. Gimana nih Agis, kamu dalam melatih vokal, apakah memang katanya biar suaranya bagus, makanin kencur, atau kayak gimana Agis?
0: Kalau makan kencur, itu jadi, udah jadi rahasia umum, tapi emang bener sih, kencur itu bisa ngaruh ke suara. Kemarin juga waktu sebelum kita perform gitu, kita jagalah jangan makan goreng.

0: gorengan gitu yang
1: Ya.
0: apalagi pedes-pedes dan juga kita juga makan kencur itu bisa jadi salah satu solusi sih. Sama ini kita harus sering-sering latihan pernafasan.
1: Ya, bener
0: Pernafasan
1: banget.
0: itu yang paling susah.
1: Ya sih, bener banget kan. Karena kan suara kamu ngomong sama nembang kan beda jauh itu ya. Jadi bener-bener pasti kebayang susahnya sih. Oke, terus nih, Agis, kamu udah lama banget nih kan ikut lomba-lomba macapat kayak gini. Ada nggak nih pengalaman yang nggak kamu lupakan dan paling berkesan nih selama ikutan lomba macapat?
0: Kalau lomba macapat paling berkesan sih dulu waktu SMA itu ikut juga lomba macapat tingkat nasional di Semarang tapi belum rezekinya juara gitu.
1: Oke.
0: Jadi beberapa kali juga sempat pernah gagal dan paling berkesan sih waktu SMA karena kita ngelewatin proses yang panjang banget dan itu juga pastinya, apalagi kita dikasih kegagalan gitu, tapi dari situ bisa belajar-belajar lagi. Tapi waktu itu sempat ngerasa down juga sih, karena ngerasa apa yang dilakuin itu gagal gitu. Tapi berkat support system itu sih dari orang tua. Gitu.
1: Oke.
0: Jadi waktu kemarin ikut lomba, jadi kita inget-inget kemarin kita belum bisa ngasih yang terbaik, jadi kali ini harus maksimal ngasih yang terbaik.
1: Oke, berarti kamu tipikal orang yang memang belajar dari kegagalan ya, Gis ya. Dicari-cari tuh celahnya ya kan, salahnya di mana, kurangnya di mana. Paham sih, apalagi waktu itu kamu masih SMA, pasti ngedown banget ya. Ya kan, karena waktu itu mungkin bukan belum sedewasa sekarang, pasti ngedown ya kan. Karena latihan udah berbulan-bulan, ternyata belum berprestasi. Aduh, tapi sekarang kamu bisa ngebuktiin ya kan, kamu bisa menang kemarin di tingkat nasional. Wah, dalam waktu dekat ini ada lagi nggak nih, Agis, lomba mau capat yang mau kamu ikutin?
0: Kalau lomba yang mau copot sih belum belum ada karena itu kompetisinya juga jarang-jarang gitu, paling di lingkup Jawa Tengah kalau nggak Jawa Timur.
1: Oke, mungkin masih seputaran lingkup Jawa ya. Kalau nasional tuh lomba jarang-jarang berarti Agis ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Nah, menurut kamu deh, gimana nih cara sederhana supaya anak muda ini nih, seumuran kamu itu bisa tertarik nih ikut belajar macapat nih, Agis?
0: Kalau cara sederhananya sih, sekarang kan eranya TikTok gitu ya Kak, pada scroll-scroll gitu. Kita bisalah bikin atau enggak ngonten nyanyi-nyanyi gitu. Apalagi sekarang kan bisa dipaduin sama musik-musik gitar akustik. Di Sendra Tasik juga kebetulan ada kayak kita inovasi-inovasi lah tembang Jawa gitu. Apalagi macapat kita paduin sama gitar-gitar akustik kayak gitu.
1: Oh, oke.
0: Jadi anak-anak muda tuh ngelihatnya tuh gak bosen gitu.
1: Berarti bisa dipaduin ya sama musik modern ya, sama musik-musik macapat tadi, dan di dari kampus kamu juga sudah mulai nih kan. Berarti menurut kamu tuh sosial media tuh penting banget pengaruhnya ya buat teman-teman ya kan, supaya
0: Iya,
1: nih bisa
0: benar banget.
1: tertarik belajar mau copot ya. Terus ada gak sih pesan dari kamu nih buat yang dengerin kita di malam hari ini tentang budaya daerah nih?
0: Yang pertama, kita jadi generasi muda itu jangan malu sama budaya sendiri. Apalagi kalau dengar macapat kuno itu emang benar. Tapi kalau kita balik lagi, kita gali lagi filosofinya itu sangat-sangat mendalam menggambarkan kehidupan manusia gitu. Dan buat teman-teman yang sebaya gitu, anak-anak muda, terus lestariin budaya dari leluhur. Soalnya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Karena Indonesia itu satu kayak lagi yang dibanggain, yang bisa kita buktiin sama orang-orang, yaitu budaya kita.
1: Ya, bener banget. Ya kan, Indonesia ini udah kaya banget sama budayanya, apalagi cuma Pulau Jawa doang loh ya. Udah banyak banget budayanya, karena gimana tuh caranya biar bisa lestari? Ya benar, tugas kita sebagai anak muda ya, Agis ya. Thank you banget Agis udah berbagi cerita di malam hari ini. Jadi kita bisa simpulin ya, macapat itu bukan kuno, tapi justru keren ya kan. Karena kamu bisa berprestasi, dan gak semua orang bisa macapat loh. Keren banget Agis, semoga nanti bisa ikutan lomba-lomba lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di Pro 2 ya, Agis ya. Iya.
0: Oke.
1: Sukses juga
0: Oke.
1: buat kamu.
0: Terima kasih banyak, kasih ya.
1: Iya, sama-sama. Selamat malam Agis.
0: Oke, selamat malam Kak Fian.
1: Nah, nomor 2 itu dia obrolan aku di malam hari ini. Ternyata tuh macapat bukan sekadar budaya lama, ya kan? Tapi juga warisan yang masih bisa dekat dengan kehidupan anak muda hari ini. Tinggal gimana nih kita mengenal dan ngebawainya dengan cara yang lebih fresh. Coba aja kalau aku orang Jawa ya. Mungkin aku pengen tertarik belajar, walaupun mungkin kayaknya agak susah. Karena kan biasanya sinden itu identik sama cewek kan. Aduh, tapi kalau ada cowok yang nyinden gimana? Keren gak sih menurut kamu? Oke, nomor 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin. Kita lanjut lagi ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12.

0: Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua masih dipegang sama NPD, New Pusat Dunia dengan lagunya Sempurnanya Aku. Lagu ini sebenarnya punya pesan yang sangat dalam soal self-love. NPD juga pengen ngingetin kamu agar setiap orang tuh punya versinya masing-masing untuk jadi sempurna. Jadi gak perlu jadi orang lain atau ngikutin standar orang lain buat ngerasa berharga.
1: Ini dia.

Just 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam ya, jangan galau malam-malam. By the way, ini udah jam 9 lewat 6. Waktunya nih buat kamu yang mau request lagu, yang mau curhat, dan yang mau sharing-sharing di malam ini. By the way, karena malam Jumat, apakah ini malam Jumat Kliwon? Se 28. Wow, iya guys, Kamisnya Kliwon sih malam ini. Jangan macam-macam kan yang mau bahas hantu-hantuan malam ini. Hati-hati nanti gak bisa tidur loh, ya kan? Karena belakang ini lagi rame banget kan. Pulau Jawa tuh lagi diteror sama yang namanya penampakan pocong. Ya, itu tuh bukan pocong asli sebenarnya sih. Sebenarnya tuh ujung-ujungnya kan maling ya gak sih? Dia menyamar jadi pocong. Dia sengaja tuh menyasar rumah-rumah, nanti kalau orangnya ketakutan pergi kabur ninggalin rumah, baru tuh dia masuk dan digasak lah barang-barangnya. Jadi benar-benar katanya tuh Pulau Jawa lagi diteror sama pocong, tapi kayaknya belum sampai ke Semarang nggak sih? Ya jangan sampai lah ya, aduh serem banget kan. Walaupun bukan pocong beneran, tapi tetap aja serem. Hati-hati loh buat yang suka cosplay-cosplay pocong kayak gitu. Nanti pocong asli, pocong real tersinggung ya kan. Kamu didatengin, aduh 3 hari 3 malam gak bisa tidur rasain ya. Tapi kita bakalan ngomongin soal dunia gaib lagi malam ini, ngomongin soal hantu. Apakah kamu percaya sama hantu? Tim yang percaya mana? Tim yang gak percaya mana? Atau kamu itu tim yang 50-50 nih? Antara percaya dan gak percaya. Alasannya kenapa? Punya cerita pengalaman horor? Boleh banget loh sharing di malam hari ini. Bagi-bagi bareng aku, Tom Pro 2. Pokoknya aku temenin kamu sampai jam 12. Dan jangan lupa request ya.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi malam ini tiba lagi kita di malam Jumat ya kan. Dan aku cek kalender 28 Mei ini ternyata tuh malam Jumatnya Kliwon teman-teman. Aduh, siapa nih yang punya ide cerita-cerita horor? Hati-hati nanti pulangnya gak bisa pulang. Takut pulang terus gak bisa tidur ya kan gara-gara cerita horor di malam hari ini. Tapi gak apa-apa, yuk kita ramein di live TikTok ya, udah mulai live sekarang di @pro2smg. Kau boleh sharing pengalaman kamu soal cerita horor kamu, boleh banget ya kan. Tapi kalau di Instagram tuh aku bikin votingnya, kamu tim yang mana nih? Tim percaya hantu, tim gak percaya hantu, atau mungkin kamu tim yang di tengah-tengah deh, antara percaya atau enggak gitu. Kamu mungkin belum pernah ngalamin tapi sering dengar cerita orang doang ya kan. Atau kamu punya cerita yang mungkin kamu ngalamin sendiri, mau dibagi malam ini, mau diceritain, mau di sharing juga boleh banget ya. Jangan lupa sambil request lagu Tom Pro 2, kamu boleh gabungnya di live chatnya RRI Digital, bisa. WhatsApp Pro 2 juga bisa banget di 081565510953. Kamu juga bisa nih ikutan voting langsung di Instagram ya, di @pro2smg ya. Ini aku tunggu sejam ya, kalau sejam gak ada lagi yang, gak ada juga yang nonton, kita end live teman-teman ya. Kalian minta live malam Jumat tapi gak ada yang nonton nih, kemana orang-orangnya ya. Gabungnya bisa banget, kamu gabung di live TikTok kita di @pro2smg. Tinggal follow aja, abis itu mau request lagu apa ya kan. Pokoknya aku temenin kamu di malam ini, kita sharing-sharing cerita horor sampai jam 12.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, buat kalian yang pengen gabung di malam hari ini, apakah beneran hujan? Emang hujan? Bener gak? Hujan di mana coba? Semarang hujan dikit banjir, ya sih bener sih. Tapi itu malam ini kita masih ngebahas soal cerita horor. Tadi tuh yang banyak cerita horor tuh tadi, ini kayaknya penonton baru kita. Penonton baru kita ya Mas Indra Gading ya. Salam kenal Mas Indra Gading Pro Semarang. Wah, kita Pro 2 Semarang Mas, kurang 2 doang tuh. Tadi cerita katanya kalau dia tuh pernah ngalamin pengalaman horor waktu perjalanan dari Solo. Dari mau ke Solo kan lewat jembatan Boyolali, katanya tuh ngelihat anak kecil tuyul lari-larian. Tuyulnya hitam katanya gitu. Aduh, serem gak sih? Kamu kalau bersih kayak gitu kayak gimana? Pada pasti merinding banget ya kan? Di tol juga pernah katanya jam 2 pagi tuh lagi lewat, tiba-tiba ada cewek putih nyebrang gitu. Mana ada coy cewek-cewek nyebrang di dalam tol jam 2 pagi lagi. Itu fix bukan orang ya kan? Pokoknya banyak banget cerita horor mungkin yang mau diceritain di malam hari ini. Ada lagi yang punya cerita horor? Boleh banget ya diceritain. Atau mungkin ada yang pernah main ke RRI Semarang ngelihat sesuatu. Ceritain malam hari ini, Tom Pro 2. Aku nungguin cerita horor kalian ya kan. Walaupun malam ini itu malam Jumat Kliwon, tapi gak apa-apa. Kita nanti, pokoknya aku temenin sampai jam 12 ya. Buat yang masih mau sharing-sharing, mau request lagu, boleh banget. Share-nya tinggal follow aja ya. Dan kita lagunya lagu-lagu baru aja, lagu-lagu anak muda pastinya. Pokoknya aku temenin kamu sampai jam 12. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Yes, kamu nanya, kita jawab nih teman Pro 2. Menyemangati hari-hari kamu dengan permasalahan-permasalahan dari teman Pro 2 yang kayaknya agak-agak berat dan kacau banget hidupnya.
2: Kita worry banget loh teman Pro 2. Kenapa sih kamu tuh ada aja gitu ya?
1: Iya, hidupnya kacau mania ya.
2: Kita tuh sebenarnya nggak berdoa, cara ini tuh selalu ada gitu ya.
1: Iya, tapi kenapa selalu ada yang curhat gitu kan? Nah, ini ada siapa nih hari ini yang mau curhat-curhat sama kita?
3: Ada Bagas di Undip. Kak, mau nanya dong. Aku punya teman deket yang kalau ngobrol tuh nyambung banget. Tapi dia hobi banget pinjem dulu 100 atau minjem barang, tapi balikinnya lama banget sampai harus ditagih berkali-kali. Aku mau tegas tapi takut dibilang pelit atau ngerusak pertemanan. Ada tips nggak cara negur teman yang toksik soal keuangan kayak gini tapi tetap cool?
1: Oh, pinjam dulu 100 gitu ya.
2: Namanya siapa tadi?
1: Bagas.
2: Bagas.
1: Punya teman.
2: Ini Bagas nanya lewat DM atau lewat nomor handphone? Mau dong nomornya?
1: Mau pinjam 100 juga ya? Berarti Bagas ini tipikal orang yang gak enakan.
2: Loh, tapi gak apa-apa Bagas. Kalau aku sih gini, kalau kita mampu dan memang orangnya itu bisa dipegang, bisa dipercaya, ya udah gak apa-apa.
1: Amanah.
2: Tapi maksudnya gini, ketika kita tahu karakter teman kita satu ini kayak gitu, ya udah pas kita minjemin, ya kita menyadari kalau ini akan lama baliknya gitu.
1: Karena kamu udah apa polanya kan.
2: Kalau emang dia teman banget ya, kalau dia cuma teman basa-basi, teman yang history chatnya gak ada sama sekali gitu, nggak usah lah dipinjemin ya. Tapi kalau emang temen baik banget, memang kamu tahu, ya udah nggak apa-apa, dan kamu nggak usah ngarep itu balik cepat gitu aja. Kalau aku sih
1: iya, tapi kalau misalnya kamu lagi BU banget ya, kamu tagih terus besok karena kamu tagih terus kan, orang itu kan ada rasa kayak gak enaknya gitu kan. Mungkin next dia akan gak minjem lagi. Dan kalau minjem lagi, mending gak usah dipinjemin.
2: Oh, tak mungkin itu terjadi. Orang dia selalu gitu.
1: Ya terus gimana dong? Dia kan gak enak kan orangnya. Ya dia mau aja.
2: Atau kalau aku gini, aku minjemin siapapun tuh pasti gini, baliknya kapan gitu kan. Tanggal sekian, oke, tanggal sekian ya aku tunggu gitu. Jadi sekali meleset dari tanggal itu, jangan pinjemin lagi.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi kayak misalkan udah tanggalnya, ya kamu ingetin gak apa-apa, ini udah tanggal segini loh, sorry gini. Ya udah, berarti besok lagi aku gak mau minjemin lagi.
1: Nah gitu. Tapi perlu diselidiki juga ya, kalau zaman sekarang kan marak judol tuh. Minjemnya kan kecil-kecil gitu kan, kayak 150 atau 200 atau bahkan 10.000 gitu. Nah kalau balikinnya lama, mungkin dia belum gacor, belum jackpot mungkin dia, ya kan. Jadi kamu harus waspada juga ya ketika teman kamu minjem tuh untuk apa. Apakah memang untuk kebutuhannya, misal untuk makan, kalau 100.000 kan mungkin untuk makan atau beli kuota gitu kan. Nah kalau minjemnya dalam waktu yang sering gitu terus ngembaliinnya lama, nah bisa jadi tuh dibuat main kayak begitu. Hati-hati loh.
2: Ya pokoknya kamu yang tau lah ya, dia layak dipinjemin enggak, terus kamu kondisi keuangannya gimana, terus kamu berhak juga untuk sometimes menolak gitu, apalagi iya, kalau dia selalu meleset gitu loh.
1: Betul.
2: Dan jangan sampai bebanin kamu sendiri.
1: Iya gitu kan? Nanti teman kamu makan, kamu makan kerupuk ya kan.
2: Teman kamu makan, kamu nonton story-nya dia lagi makan.

0: sih ya. Atau mungkin kamu pinjemin seikhlasnya aja, karena kira-kira mungkin baliknya lama kan. Misal aku cuman punyanya 30.000 nih, gimana gitu.
1: Bisa. Jadi jangan sesuai yang dia minta ya, tapi sesuai yang kita mampu gitu kan.
0: Betul.
1: Ya udah gitu, kamu Bagas ya, kamu yang bakoh, karena udahlah percaya Tuhan tuh selalu kasih kita peran tuh macam-macam. Kamu peran yang memang bisa bantuin teman kamu. Gitu. Enggak apa-apa, kamu syukuri itu, dan semoga teman kamu yang dibantu itu kelak ketika dia sukses, dia juga enggak
0: lupa
1: sama kamu.
0: Betul. Yeah. Semangat ya Bagas, semoga abis ini rezekinya deras. Amin.
1: Dah, Bagas.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

untuk juara minggu ini masih ditempatin sama Tame Impala dan juga Jenny dengan Dracula. Dracula ini sendiri diproduseri langsung sama Kevin Parker. Nah, dia bilang kalau kolaborasi ini adalah eksperimen buat nyari titik temu antara musik yang psychedelic yang mengawang dengan aura Jenny yang karismatik, dan Dracula sendiri ada sebuah metafora. Di rilisannya bahkan dijelasin nih, kalau lagu ini ceritain tentang perasaan yang terpikat atau terobsesi sama seseorang sampai rasanya kayak kita terhisap ke dalam dunianya. And this is Tame Impala dan Jenny, Dracula.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kamu masih dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Udah jam 10 lewat 2 nih teman Pro 2 ya. Tapi buat kamu yang pengen gabung di malam hari ini, kita masih ngebahas soal cerita horor, ya kan. Besok tuh kalau misalnya jadi tuh malam minggu kita kumpul-kumpul nanti sambil sharing, sesi sharing cerita horor, ya gak sih. Jadi yang gak punya cerita horor besok kita suruh, apa? Kita suruh bagian bakar-bakar ya. Jadi kita tinggal makan gitu kan. Jadi besok yang mau ikutan, siapkanlah cerita horor terbaik kalian. Kan seru tuh kita kumpul-kumpul sambil cerita horor. Maunya tempatnya di tempat horor gak sih? Nanti lagi makan sate tiba-tiba kesurupan gitu ya kan. Boleh banget teman-teman buat kalian yang pengen gabung di malam hari ini, kasih tahu aku. Cerita horor, pengalaman horor apa yang kamu punya ya kan. Boleh banget gabung di live chatnya RRI Digital. Atau di WhatsApp Pro 2 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram ya. Diet Pro 2 SMG, atau mau ikutan join live di TikTok kita, masih bisa banget Diet Pro 2 SMG. Buat request lagu masih bisa dikit lagi nih. Dua orang lagi boleh lah ya buat yang belum request. Pokoknya aku tungguin. Yuk gabung.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Ngomongin soal pengalaman horor ataupun cerita horor tuh, tiap orang itu pasti punya cerita horor yang beda-beda di hidupnya, ya kan? Mungkin di tempat daerah tinggal dia lama gitu, ya kan? Bahkan ada juga yang bilang di tempat-tempat bersejarah, kayak misalnya Lawang Sewu tuh kan juga terkenal dulu angker ya. Sekarang aja udah jadi tempat wisata. Dulu tuh sampai syuting film di sana, ya enggak sih? Syuting film di sana, terus juga di daerah Semarang itu yang terkenal tuh daerah Sigar Bencah, ya kan? Terus daerah apa lagi? Yang penurunan Unisbang itu ya kalau nggak salah ya, yang ada terowongan itu loh teman-teman, pernah dengar nggak sih? Nah kata di sana Semarang juga termasuk daerah yang angker. Jadi kalau lewat sana tengah malam sendiri tuh, cobalah kalau mau uji nyali lewat sana gitu ya kan. Tuh bahkan tuh ada yang masih bilang episode Masih Dunia Lain di Lawang Sewu itu adalah yang paling ikonik katanya. Benar sih, sampai viral di mana-mana ya kan. Sampai di bawah itu ditutup dulu, nggak bisa dibuka lagi tempat wisata yang di bawah itu ya kan. Terowongan Bendan Duwur ada kunti merah katanya. Di mana tuh, hayo daerah mana itu? Kata itu kan banyak banget mitos-mitos ataupun tempat-tempat sejarah yang angker di kota Semarang ya kan. Tuh kalau misalnya nih, konon katanya kalau kamu ketemu kunti merah itu akan sial katanya. Aduh, amit-amit deh ya, jangan sampai ketemu kunti merah ya. Semoga ketemunya kunti putih gitu. Itu ya Unisbang. Oh alah, itu namanya terowongan itu ya. Daerah Gombel, ya katanya tuh rumahnya Wewe Gombel. Padahal ya kalian tau gak Gombel tuh kepanjangannya apa? Gerakan Operasi Militer Belanda. Jadi tuh benar-benar itu tempat base campnya orang Belanda dulu. Makanya dikasih namanya Gombel. Disingkat sama Gombel, bukan sarangnya Wewe Gombel. Ya namanya juga mitos kan, berkembang di masyarakat, dibikin horor lah. Padahal tuh kepanjangannya bukan itu aslinya. Baru tahu kalian kan. Nah, tahun Pro 2 buat kami punya cerita horor lagi, ikutan gabung di malam ini. Yuk.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Politekno SPD selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.

Tinggal satu segmen lagi ya buat kamu yang pengen gabung di malam hari ini. Yang pengen cerita horor-horor di malam ini atau ikutan voting di Instagram masih bisa banget. Kamu cek langsung sekarang Instastory terbaru kita di @pro2smg ya. Kamu itu tim yang mana? Apakah tim yang percaya sama hantu? Atau tim yang gak percaya sama hantu? Atau mungkin kamu tim yang 50-50 ya, di tengah-tengah antara percaya sama enggak? Mungkin kamu gak percaya karena gak pernah ngalamin, tapi kamu sering dengar cerita orang-orang ngalamin ketemu hantu lah, diganggu hantu ya kan? Nah, boleh banget tuh buat kamu yang masih pengen punya cerita di malam hari ini ya. Sampai jam 11 pokoknya aku tungguin, dan ini tinggal satu segmen lagi, Tom Pro 2. Abis ini nih, aku bakal balik dan bacain hasil voting kita di malam hari ini.

0: 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Balik lagi bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Tahu nggak teman berdua apa itu self-compassion? Self-compassion bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami keadaan emosi diri sendiri dan juga respon emosi atas penderitaan yang dialami dengan disertai keinginan untuk menolong diri sendiri. Melalui cara ini, seseorang tuh bisa memahami dirinya sendiri. Nah, self-compassion mampu membuat orang itu memaknai pengalaman yang tidak nyaman dengan emosi yang berbeda. Artinya, ketidaknyamanan yang dimiliki seseorang bisa dimaknai secara positif kalau meningkatkan self-compassion. Caranya, dengan meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri, merespon peristiwa buruk dengan perasaan lapang dada, dan selalu berupaya membebaskan diri dari luka yang mendalam.

Oke, Tom Pro 2, karena udah mau jam 11, waktunya aku bacain buat hasil voting kita ya di malam hari ini, di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Edisi malam Jumat di hari Kamis 28 Mei 2026. Kamu tim yang mana? Tim percaya hantu kah? Nggak percaya hantu? Atau antara percaya dan enggak ya? Soal terbanyak adalah 70% itu percaya sama enggak, guys. Kita kasih tepuk tangan ya. Nah, jadi 70% orang itu milih antara percaya sama enggak. 20%-nya milih enggak percaya. 10%-nya milih percaya. Dan aku sapa dulu yang udah ikutan voting di malam hari ini. Ada Arumi, ada Skor Kesuari, terus ada Ismaititis, ada Yogi Pae, ada Ayu Putri, ada Nas.Kaila, ada Yeni.Lindawati, ada Zania underscore, Lana Maulmu, ada Timo underscore Tiffany, sama Rama.Arsya. Dan kita lihat nih ya, ada Zania, gak punya cerita horor kak katanya. Aduh, kenapa sih kamu gak punya cerita horor? Walaupun ya mungkin kalian tuh gak pernah ngalamin secara langsung cerita horor, tapi kan pernah tuh dengar cerita horor dari orang lain yang bercerita. Nah, itu boleh kalian ceritain lagi, siapa tahu ada yang belum tahu ceritanya ya kan. Nah, Yeni.Lindawati, aku pernah sih kak, waktu itu tengah malam ada suara yang manggil-manggil aku. Pasti buka pintu gak ada siapa-siapa katanya. Wah, kok dia kenal sama kamu tuh? Berarti tuh hantunya tuh memang hantu rumah.

Hanya kan dia tahu sama pemiliknya manggil-manggil nama kamu gitu ya nih. Tapi serem sih. Terus ada Nasdot Kaila. Kavian kosnya udah pernah kedatangan pocong ketok belum katanya. Ah dia gak tahu ya, bukan udah sering ada pocong di kosanku itu. Dan dia ngetoknya bukan pakai tangan tapi pakai kepala. Karena kepalanya buntung kan. Tuh ditok kayak kepala tuh. Tuh sampai pokoknya bunyinya gede banget pokoknya. Jadi Nas Kaila kamu jangan bilang pocong bohongan ya, ini pocong beneran yang datang ke kosanku, kepalanya buntung. Dia ngetoknya pakai kepalanya sampai bunyinya tuh gede banget. Pernah sih, udah pernah ya. Jadi kalau misalnya pocong-pocong bohongan yang kayak di berita-berita itu belum pernah sih, jangan sampai lah. Karena kan kita tahu ya, itu tuh kan modus kejahatan sebenarnya kan. Jadi buat orang-orang semuanya di luar sana jangan sampai takut berlebihan ya. Di Semarang kayaknya belum ada masuk berita, masih hoax doang. Jadi mungkin semoga nggak sampai ke Semarang lah. Sampai pun semoga segera cepat ditindaklanjutin ya orang-orang kayak gitu ya kan. Udah dulu siaran Tempro 2, besok ketemu lagi ya. Besok masih ada aku di hari Jumat. Malam ini udahan dulu, selamat malam, aku Avian Sanes, cabut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Ini ada aksi yang mengharukan kembali ditunjukkan oleh para pekerja migran Indonesia di Jepang. Jadi setelah sebelumnya ada tuh yang dapat penghargaan karena ada aksi heroik yang dia lakukan. Nah kali ini lagi-lagi 5 orang perempuan WNI yang bekerja di sektor pertanian.

0: dan penutup kepala. Kemudian ada kayak suara tuh minta tolong. Kemudian mereka berhenti bersepeda dan langsung membantu sang nenek. Karena kelima pekerja migran Indonesia ini mereka sudah melakukan aksi heroik, mereka itu mendapatkan penghargaan yang namanya Kansa Joy. Ini adalah penghargaan yang resmi, surat apresiasi resmi atas keberanian dan empati tinggi yang mereka tunjukkan. Wow, keren banget. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dibawa oleh WNI, kalau biasanya warga negara Indonesia itu dikenal dengan ramah, suka menolong. Nah, ternyata mereka bawa juga ketika mereka bekerja di Jepang, dan kerennya lagi bisa dapat penghargaan. Salut.
1: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudential.

Hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana. Permainan bagi mereka yang bodoh. Komedi bagi mereka yang kaya. Dan tragedi bagi mereka yang miskin. Shalom Aleichem. Hidup bisa menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan atau bahkan sangat menyedihkan. Hal ini terjadi karena perbedaan sudut pandang yang dipengaruhi latar belakang setiap orang. Untuk membuat tetap bahagia, maka kita harus memiliki sudut pandang yang positif. Menganggap bahwa hidup patut disyukuri dan dinikmati dengan segala kebahagiaan. Bukan hanya diisi dengan kemurungan dan duka berlarut-larut.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1/2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil Mustafa, sayyidina maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjadi orang yang baik. Senantiasa menjadi orang yang baik. Bagaimana caranya? Menjadi orang yang rukun, menjadi orang yang berteman itu senantiasa langgeng, menjadi orang yang berbaik kepada orang lain, menjadi orang yang mempertahankan persahabatan. Bagaimana caranya? Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan atau tauladan bagi kita dalam segala kehidupan, dalam segala keadaan. Begitu juga dalam keadaan bagaimana agar kita saling mengasihi, saling mempertahankan daripada pertemanan kita. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Syaratnya orang masuk surga adalah beriman terlebih dahulu. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak beriman secara sempurna hingga kalian saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai. Jadi orang mukmin yang sempurna adalah orang yang berkasih sayang, menebar kasih sayang kepada orang lain, tidak menebar kebencian, tidak menebar kedengkian, tidak menebar omong-omong yang kotor dan sebagainya. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak beriman secara sempurna hingga kalian saling mencintai, saling mengasihi. Bahkan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana agar cara seseorang itu saling berkasih sayang, saling mencintai. Terusannya dari firman dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Maukah kalian saya tunjukkan dengan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut ketika kalian melakukannya, idza fa'altumuhu tahabbtum, kalian akan saling mencintai? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah selain memerintahkan untuk bagaimana menambahkan keimanan, tanda orang yang imannya kuat adalah orang yang saling mengasihi, Rasulullah juga memberi solusi, Rasulullah juga memberi cara. Maukah kalian saya kasih tahu caranya ketika kalian melakukannya, kalian akan saling mengasihi, kalian akan saling menebar kasih sayang. Kata Rasulullah, afsus salama bainakum, tebarlah salam di antara kalian. Itu salah satu di antara solusinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita menebar salam, menebar, menyapa, terus pokoknya berkata baik atau menyapa kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Itu diantara salah satu yang sedikit cara agar kita senantiasa menjadi orang yang saling berkasih sayang. Memang kita akui bahwa orang yang cuek kepada tetangganya, apalagi murem, itu adalah tanda orang yang lagi marah, tanda orang yang tidak rukun, tidak saling mengasihi. Pasti meskipun tidak ada permusuhan di antara keduanya, akan tetapi kok dia jauh dari kata saling menyapa, itu enggak ada kasih sayang di antara keduanya. Oleh karenanya itulah Rasulullah mengajarkan bagaimana agar kita saling mengasihi, bagaimana agar kita saling rukun, saling istiqomah dalam persahabatan. Ya, kita tebarkan salam, tebarkan sapaan kepada temannya, khususnya apalagi salam yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu menebarkan salam kepada teman-teman kita. Nah, bisa dikiaskan dengan salam, bisa disamakan dengan hukum salam, yaitu apa? Yaitu menyapa, entah mungkin dengan klakson atau bel, atau mungkin dengan salam, hanya dengan salam sapaan apa saja Kenapa? Karena intinya sama, yaitu agar kita saling timbul rasa kasih sayang, rasa kerukunan, rasa saling mencintai. Nah, disitulah dari segala apa saja, entah dengan menyapa, entah dengan salam, entah dengan apa saja. Itulah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita menjadi orang yang baik, orang yang saling menyapa. Terkadang kita juga nggak enak hidup nggak rukun dengan tetangga, hidup menyendiri. Padahal di dunia ini sangat luas, manusia sangat berjuta-juta manusia. Akan tetapi seakan-akan kita murem, seakan-akan kita hidup sendirian di kamar, nggak punya teman dan sebagainya. Kenapa? Bukan karena kesalahan mereka, bukan karena kesalahan mereka yang mungkin tidak mau mendekat, bukan. Akan tetapi kesalahan kita, kesalahan diri kita sendiri yang mungkin kita menjaga jarak bersama mereka, yang mungkin kita tidak pernah menyapa kebaikan kepada mereka, atau yang mungkin kita memang pendiam yang tidak mau menyapa kepada tetangga-tetangga kita, sehingga kita merasakan hidup itu sendirian. Padahal hidup di dunia ini begitu banyak manusia. Nah, oleh karenanya, bagaimana agar kita menciptakan lingkungan yang baik, menciptakan persahabatan yang baik, mari kita saling menebar salam, saling menebar sapaan kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita, sehingga kita memang benar-benar merasakan hidup rukun, hidup yang saling mencintai. Bukan hanya kecintaan kita, peduli kita di dunia, bukan hanya cinta kita kepada tetangga teman kita di dunia, akan tetapi insya Allah ketika kita juga persahabatan yang baik di dunia, kita juga akan menemukan persahabatan di akhirat. Nah, disitulah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengamalkan segala apa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fikil aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbakti kepada orang tua termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya. Karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, mendidik dan menghidupi anak-anaknya, dan itu tidak mungkin bisa dibalas dengan jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Maka wajib hukumnya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hidayah selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026, dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

Tahu nggak kenapa penyeberangan jalan disebut zebra cross? Ternyata nama zebra cross diambil dari pola garis hitam putih di jalan yang mirip banget sama tubuh zebra. Tapi bukan cuman soal nama nih, ada sejarah unik di baliknya. Penggunaan zebra cross pertama kali dicatat pada awal abad ke-20 di Inggris. Pada saat itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti London. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan akan solusi keselamatan menjadi sangat mendesak. Di tahun 1949 setelah Perang Dunia II, pemerintah Inggris mulai melakukan uji coba berbagai desain lintasan penyeberangan untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki. Salah satu desain yang diuji adalah pola garis-garis putih yang ditempatkan di atas permukaan jalan.

Desain ini kemudian dikenal sebagai zebra crossing karena kemiripannya dengan pola garis pada tubuh zebra. Pada tahun 1951, setelah melalui berbagai uji coba dan evaluasi, zebra cross secara resmi diperkenalkan di Inggris. Penggunaan zebra cross ini segera menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan seluruh dunia sebagai standar lintasan penyeberangan pejalan kaki.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Pelemahan rupiah semakin dalam selama 2 hari libur panjang. Hari kemarin posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data dari Bloomberg, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 17.846 per dolar Amerika Serikat. Rupiah turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Info Pro 2.
0: DPRD Kota Semarang mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah naik kelas melalui pembinaan akses modal dan pemasaran produk. Langkah itu dinilai penting agar UMKM lebih berdaya saing dan mampu memperluas pasar. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, dalam fokus grup discussion DPRD Kota Semarang bersama Forwakot. Kegiatan bertajuk Membentuk Karakter Masyarakat yang Tangguh Melalui Pengembangan UMKM digelar di Mari Resto Nusantara Ventura Semarang Selasa lalu.

0: Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez mendapatkan lampu hijau dari tim kedokteran untuk tampil di latihan bebas atau Free Practice One MotoGP Grand Prix Italia di Mugello pada akhir pekan ini. Pembalap asal Spanyol tersebut kini tengah dalam penerbangan menuju Italia. Marc dipastikan akan turun ke sirkuit setelah lama absen karena menderita cedera dalam beberapa seri terakhir.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, good morning TGIF. Thanks God it's Friday. Di hari Jumat 29 Mei 2026 ada Devina lagi ya di pagi kamu. Di Spada pastinya sampai jam 10 pagi nanti aku bakal menemani aktivitas pagi kamu. Masih liburan atau ini udah masuk atau kerja rasa liburan? Kalau aku sih kerja rasa liburan ya, karena tiap hari tuh happy terus ya teman Pro 2. Nah, buat kamu yang udah masuk di hari kecepit ini atau mungkin bablas lagi liburannya atau mungkin lagi WFH ya, semangat aja menjalani hari Jumat ini di tanggal 29 Mei 2026 ya. Nanti aku bakal update info-info seru buat menemani hari Jumat kamu yang penuh berkah ini. Wah, amin ya. Nanti juga kamu bisa gabung bareng sama Devina di satelit jam 7 pagi ya. Pokoknya banyak keseruan yang aku bagiin buat kamu. Stay tune aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Zaman Pro 2, kereta api jadi moda transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop and Jan Wils Lut van de Bilt, atas prakarsa Netherlands Indies Purwijk Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tagung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

Video pocong-pocong viral ya teman Pro 2. Nah ini di Pati, ini kemarin sempat ada video-video yang diviralkan ya, pocong-pocong viral yang ternyata ini videonya hoax ya. Dan polisi ini mengklarifikasi video pocong viral di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, yang sempat meresahkan masyarakat. Akhirnya 5 remaja yang terlibat dalam pembuatan video itu menyampaikan permintaan maaf ya. Ini masih kecil-kecil banget, masih ya remaja, inilah ya remaja yang usia paling SMP-SMA, ini benar-benar masih kecil banget ya teman-teman berdua. Jadi video yang beredar itu bukan rekaman pocong yang membawa parang kayak isu yang rame di media sosial. Kemudian polisi juga udah meminta klarifikasi kepada remaja yang terlibat. Jadi inisialnya ini ada IR, ASM, RIA, IM, dan HM yang mengaku terpengaruh tren konten iseng di media sosial. Emang lagi rame di media sosial kan, tapi bukan berarti ini buat ini ya semakin memperkeruh keadaan, semakin nakut-nakutin warga, ketangkep juga kan. Yang ada yang berperan sebagai pocong ternyata IR 16 tahun, usianya masih 16 tahun. Dia berperan sebagai pocong ya, dan mengakui kesalahannya di hadapan petugas. Bersama 4 temannya, dia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada warga dan gak akan mengulangi lagi. Janjinya sih kayak gitu ya. Ini baru ini ya, cosplay pocong ya. Coba kalau jadi yang beneran gimana, ayo ya. Karena apapun tindakannya, apapun yang kita lakukan, itu adalah sebuah doa ya teman berdua. Aduh takut banget loh. Mending kamu kalau misalnya remaja gak usah deh ya. Ide-ide kreatif tuh boleh aja, tapi janganlah malah jadi pocong yang nakut-nakutin warga pakai parang, terus di video-videoin, disebarluaskan. Aduh jangan ya deh ya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu teman berdua untuk menjawab segala keresahan kamu. Banyak banget yang DM kita, banyak banget yang WhatsApp gitu. Ini kapan sih curhatan-curhatanku dibacain?
1: Tenang aja. Keresahan kamu adalah keresahan kita bersama.
0: Betul.
1: Ya. Semoga dengan kamu curhat ke kita, terus kita coba kasih solusi ini untuk teman Pro 2 lain yang ternyata mempunyai permasalahan hidup yang sama, kan bisa dengerin juga,
0: nah,
1: bisa praktekin juga.
0: Iya.
1: Meskipun kadang solusi kita nggak gacor ya, tapi kan kita mencobalah. Kita ini serius, kita nggak bercandaan meskipun kemasan kita memang
0: saset.
1: Saset. Kemasan kita saset dagelan ya. Tapi memang kita ini serius dari hati mencoba memecahkan masalah-masalah kamu.
0: Iya, semoga hari ini bisa terpecahkan masalahnya. Ada siapa nih?
2: Ada Siva di Peleburan. Hai Kak, aku lagi dilema banget. Aku ngerasa salah jurusan kuliah dan sekarang udah semester 4. Mau pindah tapi kasihan orang tua, udah keluar biaya banyak. Mau lanjut tapi rasanya setiap hari kayak siksaan banget buat ngerjain tugas. Menurut kakak, mending aku bertahan demi ijazah atau jujur ke orang tua buat mulai lagi dari nol sesuai passion aku.
0: Oke.
1: Siva.
0: Siva. Itu berarti semester 4 kan udah separuh jalan ya. Karena kan kuliah itu 8 semester kan kalau tepat waktu. Kalau menurut aku karena udah separuh jalan, lanjutin aja walaupun ada kemungkinan nanti kuliah itu kan enggak patokan umur ya. Jadi misal kamu keluar di usia sekarang sebenarnya enggak masalah. Cuman kembali lagi ke peran orang tua kamu yang membiayai kamu. Kalau kamu memulai lagi dari awal, nanti ngulang lagi UKT, terus ngulang lagi uang gedungnya, itu kan lumayan kan. Jadi menurut aku lanjutin aja, walaupun kamu harus berdarah-darah, tapi percayalah semua itu ada pelajarannya. Ya kan?
1: Yes, aku setuju. Menurut aku lanjut. Kamu ini cuman butuh faktor pemantik.
0: Betul.
1: Atau faktor yang bikin kamu bisa menikmati dan sergap lungo kampus. Coba kamu cari gebetan.
0: Iya.
1: Ya kan, kamu cari circle belajar yang nyambung sama kamu. Intinya adalah kamu butuh sesuatu atau seseorang yang bikin kamu semangat buat kuliah gitu loh. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ya. Kalau kamu sudah menemukan sesuatu atau seseorang itu, wah, kamu gak akan berdarah-darah lagi kan.
0: Iya.
1: Gitu loh, kamu bakal semangat dan kamu bakal mati-matian untuk segera nyelesain studi kamu. Gitu.
0: Betul. Emang studinya ini di apa sih, jurusan apa sih?
1: Teknik bangunan. Atau angel gue Siva ya.
0: Iya, agak berat. Tapi teman aku ada yang sukses loh.
1: Masa sih?
0: Iya, ada yang sukses. Jadi arsitek. Lama, cewek.
1: Oh, arsitek ya, arsitek cewek banyak. Kalau bangunan agak jarang.
0: Iya tapi, kan?
1: Kita kan nggak tahu benar sih jurusannya apa ya.
0: Oh iya benar.
1: Ini kan atau dari kita sendiri yang
0: iya. Mungkin Siva tuh harus mencari tokoh-tokoh terkenal lulusan dari jurusan itu.
1: Wah ya. benar. Gitu ya Siva ya, pokoknya kamu jangan merasa berdarah-darah. Kan yang studi di situ kan bukan cuma kamu.
0: Betul.
1: Lagi-lagi ya, kamu sharing lah sama teman-teman yang satu jurusan sama kamu, teman-teman yang dia nilainya bagus-bagus. Itu gak ada salahnya kok kamu buka omongan, minta tips gitu loh.
0: Iya.
1: Terus temenan baik sama mereka-mereka yang berbakat dan bertalenta di kampus. Jadi kamu nanti ikut ketularan yang baik-baik, bagus-bagus.
0: Betul
1: gitu.
0: Dan mungkin biar memecah kebutekan kamu ya, kamu jangan cuma fokus kuliah. Ikutlah UKM-UKM yang ada di jurusan kamu ya kan. Biar kamu itu lebih enjoy lagi menikmati masa-masa kuliah. Jadi kamu berangkat ke kampus, aku ke kampus mau ketemu teman-teman di UKM ya kan.
1: Atau itu tadi, cari pacar
0: iya,
1: lagi.
0: Iya, cari pacar lagi. Kok cari pacar lagi?
1: Itu talk chair itu pasti. Talk chair banget. Kamu bangun pagi tuh,
0: iya.
1: Ketemu gitu.
0: Semangat deh Siva buat kuliahnya. Semoga gak berdarah-darah lagi. Kita doain yang terbaik ya. Untuk 4 semester ke depan, semoga kamu lulus tepat waktu ya. Biar gak lama-lama. Amin.
1: Semangat Siva.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

Demam berdua, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masa ini nanti dan masa indah lainnya. Semoga teman Pro 2 tetap bahagia ya. Di masa ini, masa nanti, dan masa indah lainnya. Dan biar makin bahagia, nanti bentar lagi aku bakal kasih 5 lagu pilihan buat kamu di Sate Lilit ya, jam 7 pagi. Sebentar lagi banget, aku bakal update juga di Instagram Pro 2 at Pro 2 SMG. Pantengin terus Instagram kita, kamu juga bisa dengerin siarannya Pro 2 FM Semarang lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum download,

wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

favorit. Yuhu. Sekarang waktunya kamu bisa pilih lagu favorit kamu. Tadi aku udah sempet kasih tahu ya, kamu bisa pilih di Instagram Pro 2, bisa pilih juga lewat aplikasi RRI Digital. Nah, buat yang belum follow Instagram Pro 2 @pro2smg, dicek dulu, di follow-follow dulu ya. Terus kamu bisa lihat di Insta story kita, udah aku update 5 lagu pilihan buat kamu yang bisa kamu pilih sekarang juga. Jangan nunggu nanti-nanti karena cuma sampai jam 8 pagi aja vote satelitnya aku buka ya. Dan 5 lagu pilihan buat kamu pagi ini kita dengerin tipis-tipis dulu deh ya. Kita mulai dari lagu yang udah lama banget, ternyata ini lagu 20 tahun yang lalu. Ada Samsons dengan Naluri Lelaki.

Itu dia 5 lagu pilihan buat kamu pagi ini. Udah dapet kira-kira gambarannya lagu favorit kamu yang mana? Kalau udah langsung aja tulis sekarang juga di Instagram Pro2 @Pro2SMG atau di aplikasi RRI Digital. WhatsApp Pro2 juga boleh banget 081565101953. Aku tunggu sampai jam 8 pagi nanti. Jadi jangan sampai kelewatan buat vote lagu favorit kamu.